Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandanganana anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1837. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montan. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Soksanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Antunun, kaum dangu masih Satya Manco di Perempat Ere Bandung. Kaum dangu dina ngamanfaatkeun pre sakola jeung pre taun anyar Islam Muharram 1448 Hijriah. Tempat wisata anu aya di Sumedang kaasup Jans Park Jatinangor anu jadi salah saiji destinasi favorit rame di daratangan ku para wisatawan ti sababaraha daerah. Kaayaan patamanan anu asri tur endah ku rupa-rupa tempat paragi di paroto jadi salah saiji pamincut pikeun kula warga anu pakanci. Wisatawan datang ke tempat eta kaum dangunya tempat anu sarwa hejo jeung iuh ngabalukarkeun para wisatawan datang tur minuhan tempat wisata. Pikeun ngarasakeun rupa-rupa fasilitas anu aya, timimiti barudak anu katempo daria pisan arulin. Sawatara kolotna ngamanfaatkeun eta tempat pikeun rineh jeung ngarasakeun tumaninahna eta tempat kaum dangunya. Pemerintah Kabupaten Bandung mageuhkeun tarekahna dina ngalestarikeun seni jeung budaya ngaliwatan atikan kamekaran ekosistem kabudayaan sarta gawe bareng jeung komunitas seni budaya. Kasapukan eta ditegaskeun ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna nalika ngaluuhan pagelaran seni budaya Sajawa Barat anu digelar di paguyuban seniman seniwati Pasundan PSSP Kabupaten Bandung. Bupati nepikeun apresiasina ku teguh tigina PSSP dina ngajaga tur ngamekarkeun warisan budaya Sunda. Disagadengan arus modernisasi numutkan bupati bikin ngelestarikan budaya henteu saukur ngan ngaliwatan pintonan seni unggul tapi kudu geus jadi bagian tina proses atikan tur ngabantu karakter generasi ngora. Alatan kitu kamunagu pemerintah Kabupaten Bandung ngawajibkan bahasa jeung budaya dijadikan muatan lokal di SD jeung SMP.
1: Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: saat saya kecil itu tempat ini disebutnya Bumi Alit Kebuyutan. Dan kami masih kecil dulu sekitar tahun 70-an. Ingatnya 75-76 gitu. Waktu masih sekolah dasar.
1: Salah satu areal cagar budaya di Kabupaten Bandung yang berada sekitar 8 km dari timur Kecamatan Soreang dan 17 km dari selatan Kota Bandung, lokasinya tepat berada di Jalan Batu Karut, Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung ini, meski telah menjadi cagar budaya sejak tahun 1993, tapi keberadaan situs Bumi Alit Kabuyutan hingga kini belum banyak diketahui, bahkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri. Padahal, situs berupa rumah adat itu menjadi salah satu warisan berharga dari nenek moyang yang syarat dengan kearifan lokal. Sepintas, Bumi Alit Kabuyutan tampak seperti rumah panggung biasa. Bangunan tersebut berdiri dengan tiang penyangga setinggi 0,5 meter, layaknya rumah tradisional di berbagai daerah di Jawa Barat. Namun, jika ditelisik lebih jauh, rumah tersebut ternyata bukan bangunan yang asal berdiri. Karena di balik rumah berukuran 5x6 meter persegi itu, terkandung filosofi kehidupan, budaya, dan juga kearifan lokal.
2: Situs Bumi Alit ieu anu ngagambarkeun hiji filosofi khusus kangge ajaran-ajaran umat, khususna kangge kamaslahatan umat tidunya di akhirat. Keur sakumna umat lah, pamitos tiasa ngamaknaan tina filosofi Bumi Alit. Anu utamina, anu langkung abotna dina pelaksanaan ngalarapkeunana sadidinten. Dina hablun minanasna sareng hablun minaloh. Ayeuna wangunan Bumi Alit ieu luluhur lebak batu karut rupina sanes kieu bumina kapungkur. Mung ieu mah anjeunna nyiptakeun supaya anak incuna ulah poho nya dibentuk we simbol siloka sebatna Bumi Alit. Anu diwangunna anu ukuranana 5x6. Salajengna ieu wangunan Bumi Alit teu aya janela, pantona mung hiji tipayun. Oge pantona tengah ngeengsel, ngangge sorok disebutna dora. Namun di lebetna kumplit aya dapur pawon, aya disebut pangcalikan, aya disebut oge tengah bumi. Tak bisa dayana ngandung-ngandung hartos, ngandung filosofi anu langkung upami dimaknaan ku urang luar biasa gitu.
1: Di areal seluas 2.276 meter persegi itu ada dua bangunan, yakni Balai Panglawungan dan Bumi Alit Kabuyutan. Balai Panglawungan seluas 10 x 10 meter persegi berupa pendopo yang dibangun pada tahun 2010 dengan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bangunan yang didominasi kayu itu kini menjadi tempat berkumpul dan bermusyawarah lembaga adat setempat. Sementara Bumi Alit Kabuyutan yang menjadi bangunan utama letaknya di pojok selatan areal tersebut. Pintu rumah panggungnya yang didominasi warna putih menghadap ke utara, dengan dua anak tangga di bagian depannya. Situs yang dikelilingi pagar bambu ini sehari-harinya terkunci rapat dan hanya dibuka pada hari-hari tertentu. Bahkan, kalau seseorang hendak masuk, harus memenuhi syarat yang ditentukan. Seperti diungkapkan oleh Bapak Enjang sebagai juru kunci Bumi Alit Kabuyutan.
3: Kalau masuk ke sini memang ada persyaratan khusus yang disebut sesajen. Itu sesajen nggak boleh dirobah, harus disediain sesajen model begitu. Dan masuknya juga kalau lain waktu nggak bisa.
4: Sebutkan sesajennya apa saja?
3: Oh ya, ya satu rujakeun yang disebut, satu rujak kelapa, rujak asam, rujak bajigur, dan tesan teh sitek. Dan ada lagi yang 4 perkara, 1 sirup, 2 bajigur, 3 kopi, 4 susu, 5 air bening, pais oncom, pais teri, jauh kapas dan jauh emas pakai gula, dan ada dugan, ada bangkerok, ada rakocak, dan yang lain-lain lagi.
1: Sahabat budaya, Di sekeliling bumi alit Kabuyutan saat ini masih terdapat sejumlah pepohonan rindang seperti dulu. Di antaranya terdapat pohon beringin, kiara, bambu, dan hantap yang membuat suasana di kaki pegunungan Bandung Selatan itu benar-benar sejuk dan damai. Kondisi itu tetap lestari berkat sesepuh dan warga setempat yang peduli akan warisan budaya lokal. Mereka tergabung dalam lembaga adat Sasaka Waruga Pusaka yang kini menjadi pemelihara situs bumi alit Kabuyutan yang setiap tahunnya selalu mengadakan upacara adat ritual tahunan. Khususnya pada tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau disebut Muludan.
2: Adat budaya di daerah Nusanes, ayah Nusasi Muharam sempat pajang jimat, seperti Cirebon kan kaping 14, namun di dina kaping 12 mauludnya. Jadi di dina wiskin hiji kebersihan. Ajaran-ajaran filosofi, ajaran-ajaran Kangjeng Nabi non anu diajarkan ke umatna. Sanes urang diunggulnya di mana-mana, di Sumatera, di Jawa Tengah, di Jawa Timur si urwe. Antos uninga janten di antawisna warga masyarakat sadayana nyarana sangutumpeng. Acara ritual anu ngawitan ngarumat barang pusaka, ngebakeun barang pusaka gamelan gaung renteng. Oge sakedikna pengintan sok aya urayan hikmah dari tina mauludan ieu kitu.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik S.
2: Suara Budaya Bandung.

Terang-terang komentrang si londok paeh nundutan alah ya. Ulah nundutan kaum nanggu nya. Kaum nanggu rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastra Negara dibagiakeun kalawan hadeku Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Dagin Kota Bandung. Kepala Dirgagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin meunteun dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bisa ngaronjatkeun deui padongdon wisatawan sekaligus ngagerakeun di sektor perdagangan wisata belanja di Kota Bandung. Janten salila ieu Kota Bandung dipikawanoh salah satu atanapi salah sahiji destinasi wisata belanja anu kasohor favoritnya pikeun wisatawan domestik oge wisatawan mancanaga sapertos Malaysia kitunya. Atanapi negeri Johor teh kaum dangunya anu ngadon ka Indonesia.

0: yuk.
1: Si Neng mapan BBM naik. Atuh Neng.
0: Ah, kan mana gini lu? Enggak sebagai dua ame Adil.
1: Ih, gelis-gelis pinter. Satu sorangan nyupiran.
0: Ada aja. Kasian deh lah.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Situ Patenggang, dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai batu.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan, waktunya Komdangu Wangkongan Pagi Sampurasun Pasundan menemani Anda. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan seorang seniman Memeron Jatayu, Kang Jubaidi alias Kang Ubed ya, menggali filosofi seni Memeron Jatayu. Seperti apa filosofi dari Memeron Jatayu dan lebih lanjutnya kita akan berbincang bersama. Saat ini sudah terhubung bersama kami ada Kang Ubed. Selamat pagi Sampurasun Kang Ubed.
2: Sampurasun, selamat pagi Pak.
1: Alhamdulillah, senang sekali bisa berbincang bersama Kang Ubed. Hatur nuhun Kang Ubed.
2: Ya, sampai-sampai.
1: Iya, Kang Ubed, ini sebelumnya kita akan pengen tahu dulu sebenarnya ini Memeron Jatayu itu seperti apa nih Kang Ubed?
2: Gini Kang, kalau Memeron Jatayu teh jadi tain-tain nama diambil dari apa ini teh, dari bulan Juni.
1: Juni.
2: Jadi ini sama Kang Budi teh bulan Juni itu sebagai hari lahirnya Pancasila.
1: Baik.
2: Jadi ngambilnya kira-kira bukannya Pancasila yang diambil, tapi ya, dari apa dan apa yang kita ini rupa pewayangan gitu ya.
1: Oh iya, karakter ya, karakter Jatayu ya gitu ya. Ya. Karakter Jatayu burung besar gitu ya Kang Ubed ya.
2: Iya.
1: Di kisah ya, Ramayana kalau tidak salah begitu ya.
2: Baik.
1: Nah, Memeron sendiri ini kan menghias Kang Ubed ya. Memeron teh menghias ya, kan.
2: Iya.
1: Karakter Jatayu dihias gitu untuk arak-arakan atau gimana nih Kang Ubed?
2: Sebenarnya gini, kalau Memeron kan ini istilahnya seni patung, yang punya filosofi-filosofi tertentu di acara suatu acara tertentu gitu ya.
1: Oh baik. Jadi,
2: ngambil ada berapa macam binatang yang mengandung macam-macam filosofi itu.
1: Baik.
2: Yang pertama naga, yang kedua harimau, yang ketiga istilahnya apa kuda, yang keempat itu Jatayu. Dari keempat itu masing-masing mewakili unsur naga berarti unsurnya air, terus harimau unsur api, kuda unsur tanah.
1: Yeah.
2: Dan Jatayu istilahnya unsurnya unsur angin gitu kan.
1: Baik. Jadi masing-masing ini punya makna tersendiri gitu.
2: Punya makna tersendiri ya.
1: Baik. Dan yang paling dekat dengan negara Republik Indonesia ini tadi ya Jatayu ini tadi ya. Jadi unsur anginnya gitu ya Kang Ubed ya.
2: Ya.
1: Baik. Nah, kemudian Kang Ubed ini dituangkan dalam material bahannya ini dari kayu atau bagaimana Kang Ubed patungnya buatan Kang Ubed ini dari
2: pembuatan patung materialnya ya kira-kira yang ringan dan mudah dibawa. Misalnya itu terhukum sama apa sama ini sama sepon-sepon kayak gitu. Nanti kan nama sepon. Jadi ditampilkan untuk ke halayak ramai gitu di arak gitu tekan.
1: Rencana di arak di mana Kang Ubed? Ada event khusus?
2: Ya biasanya kalau Memeron tuh ada event-event acara tertentu.
1: Yeah.
2: Yang mempunyai nuansa misalnya kemarin itu serentahun kan.
1: Cibubur ya, di Cibubur ya.
2: Iya. Gitu, ya Cibubur. Terus kalau Agustusan ya mungkin nuansanya nanti nuansa Agustusan yang diambilnya apa gitu kan.
1: Perjuangan
2: gitu tekan.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau tempat workshopnya di mana Kang Ubed teh? Garinya bengkelnya gitu.
2: Kadang-kadang budak pindah atau tegatan tuh sih ini mah acara-acara event-event kayak gini teh. Kadang-kadang Dadawa, kadang-kadang di Lempung, kadang-kadang Cipager gitu kan.
1: Oh, ada beberapa tempat, ada beberapa tempat Kang Ubed.
2: Enggak sih, tempat-tempat itu kan misalnya gini ya. Setiap acara serentahun kan kita ada rapat dulu. Cari momen di mana tempat. Jadi kadang-kadang enggak di suatu tempat. Kita bikin buat acara serentahun ya di tempatnya misalnya sekarang kemarin itu di Dadawa ya di Dadawa gitu. Cuma ada lahan kosong bikin tenda kayak gitu teh.
1: Baik. Jadi tidak ada tempat khusus, bisa di mana saja gitu buatnya.
2: Ya, kan? Enggak.
1: Baik. Nah, Kang Ubed ini sering membuat patung-patung begitu ya, dan ini dikerjakan sendiri atau Kang Ubed dengan tim?
2: Kerjaan ini kan biasanya dengan tim. Ya tidak sendiri sih, cuma yang bantu-bantu atau apa gitu teh.
1: Iya. Oke. Baik. Baik, yeah. Kang Ubed ini suaranya bagaimana? Terdengar jelas? Suara saya terdengar jelas?
2: Udah jelas sekarang. Okay. Yang tadi pagi enggak jelas.
1: Oh, baik. Yeah. Baik Kang Ubed, lanjut yeah. lagi nih perihal tadi. Jadi pembuatan patungnya tidak dibuat sendiri tapi juga dengan tim begitu ya. Ada beberapa dalam satu yeah. proyek pembuatan patung ini biasanya berapa orang yang diperlukan Kang Ubed?
2: Kalau ini cuma yang aktif mah cuma 3 orang, 4 orang, yang lainnya cuma pendukung-pendukung aja gitu.
1: Baik. Baik, oke. Boleh diceritakan ya. Nih Kang Ubed, ini dari mana nih bakatnya? Apakah memang ikut pendidikan atau ikut pelatihan begitu Kang Ubed? Ada dari orang tua atau bagaimana nih Kang Ubed?
2: Gak tahu, saya sama ini apa waktu mah otodidak kayaknya.
1: Otodidak gitu. Ya, wah luar biasa. Baik, baik.
2: Iya. Otodidak. Gak ada pendidikan, gak ada apa gitu deh. Hmm. Cuma kalau lihat barang. Mm-hmm. Ya, kita boleh coba, kita kerjain ya juga bisa gitu.
1: Oh gitu, gitu. Oke okay. Ya. Nah dalam pengerjaan kadang-kadang ada rancangan sendiri atau bikin sendiri atau bagaimana, ada sesuai pesanan atau bagaimana Kang Ben?
2: Biasanya rancangan sendiri juga ada, kalau pesanan juga ada, jadi gak tentu sih itu kayak gitu, tergantung permintaan.
1: Mm-hmm.
2: Ya.
1: Oh gitu, sesuai permintaan begitu ya. Oke. Nah, secara filosofi Memeron Jatayu ini boleh disampaikan lebih detail lagi Kang Ubed?
2: Nanti ada yang lebih jelasnya nanti oh. sama Kang Budi ya.
1: Oh
2: ada,
1: iya, siap.
2: Jadi saya lagi berdua sama Kang Budi.
1: Oh, ada Kang Budi. Mangga. Wilujeng ya, enjing ya, Kang ya, Budi.
3: Ya. Wilujeng enjing sampurasun.
1: Rampe sehat kumaha damang.
3: Ayah Dina Karahayu, saya Dina Karahayu.
1: Ayah Dina sehat walafiat ya Kang ya Budi ya. Syukur-syukur alhamdulillah. Kang Budi sendiri ini dengan Kang Ubed nampaknya sering berkolaborasi kayaknya nih Kang Budi ya. Sehingga lebih yeah. tahu masalah filosofi begitu. Nah, tadi disampaikan kalau Jatayu ini sendiri kan sosok tokoh dari pewayangan begitu ya, bagian dari cerita Ramayana gitu Kang Budi. Namun sejauh ini begitu filosofi yang Kang Budi ketahui tentang Memeron Jatayu ini seperti apa nih Kang Budi?
3: Jadi sebetulnya dari awalnya itu sebelum Serentahun kita sempat ngobrol sama Jubed, saya yeah. Jubed sempat ngobrol. Ya kebetulan kita saudaraan juga, sakaruhun gitu.
1: Waduh. Iya, iya, iya.
3: Jadi kadang tiap siaran tahun juga kita sering ngobrol konsepnya mau kayak gimana nih gitu ya. Lalu kemarin saya ke rumah Jubed waktu sebelum siaran tahun, jauh hari, sebulan setengah sebelum siaran tahun. Terus, Kak, gitu ya. Ini siaran tahun
1: Kumaha ya,
3: itu mah langkung kan, gimana baiknya aja. Lalu akhirnya Jubed bilang kan, oh ini sebentar lagi mau menyambut hari lahirnya Pancasila.
1: Oh.
3: Jadi harus diutamakan, dinaikkan dulu yang
1: naik.
3: Pancasila Garudanya. Ya akhirnya yang paling ngetren di Indonesia kan, Jatayu ya, GWK yang di Bali itu.
1: Nah, ya. Betul.
3: Jadi akhirnya okelah, sepakat sama Jubed ya, bikin konsep Jatayu. Yeah. Gak ada kendala juga karena memang pada awalnya ada dua Memeron tahun lalu itu yang kuda sama kuda dan apa namanya sama Batara Kresna yang tahun
1: Batara
3: lalu
1: Kresna.
3: Itu pinggang kuda, yang satunya lagi adalah tiga simbol yaitu Galudra, terus juga ya Maung dan juga ada Naga.
1: Yeah.
3: Akhirnya dari dua Memeron itu kita buat satu konsep penyatuan supaya jangan terpisah lah,
1: yeah.
3: gitu ya. Jangan terpisah lagi, kita satukan karena satu amparan, karena satu tempat.
1: Betul.
3: Supaya praktis gitu. Jadi akhirnya disatukanlah, muncullah satu konstelasi atau satu susunan yang ada Naga. Kita sebut Naga Waruna ya, Negara Baruna
1: yeah.
3: Yang mewakili konsep air. Juga ada Maung Bodas. Maung Bodas itu simbol dari elemen api.
1: Api
3: ya,
1: tadi yang karena, sebutkan, betul.
3: Ya, Sunda juga kan, simbol Sunda kan Siliwangi, Maung
1: Bodas. Siliwangi, Maung Bodas, ya, betul.
3: Juga yang ketiga adalah simbol tanahnya itu kuda. Mewakili representasi dari Kabupaten Kuningan. Simbol Kuningan kan kuda, dan juga Jatayu, Jatayu elemen angin. Jadi Jatayu bagi kita manusia, tapi berwujud kepalanya itu kepala burung.
1: Burung. Baik, baik.
3: Nah, gitu.
1: Oke, jadi sehingga untuk tahun ini, untuk saat ini event ini disatukan begitu, ada empat elemen tadi ya disampaikan.
3: Dari empat elemen ini disatukan, ya betul sekali.
1: Oke, oke, oke. Nah baik, nah luar biasanya. Jadi ini kalau Kasundaan mah pasti hubungannya dengan tadi empat elemen tadi ya Kang ya. Jadi lebih dimunculkan, kemudian juga tadi ya, masalah kesaktian Pancasila begitu ya, hari-hari Pancasila, ya, hari lahir Pancasila juga dengan Jatayu ini nyambung begitu ya Kang ya.
3: Nyambung ya, nyambung pisan itu mah. Jadi pisan ini juga unik banget, unik ceritanya, unik. Jadi cerita uniknya itu ya dari obrolan hari lahir Pancasila, terus kita jalani, tiba-tiba ada teman saudara-saudara kita di itu tuh di Cigugur itu, di Garut Cigugur, banyak yang pelesir kemarin tuh ke Bali.
1: GWK, baik, lihat Bali, GWK benernya.
3: Wah, cocok Jatayu nih GWK-nya ke bawah ke Cigugur.
1: Mohon. Kan eta mah sareng. Mohon. Cigugur. Ari di Bali nama kan Aya Wisnu, na ieu mah meureunan Jatayu na mungkul berarti nya
3: kan. Tinggalin Wisnu tidak ikut.
1: Nuju liburan meureunan
3: mah liburan. Liburan mohon piknik Jatayu.
1: Mah liburan. Baik. Oke. Baik. Nah, Kang Ubed Kang Ubed, Kang Budi nya. Kang Budi laresnya. Ya, oh, Kang Budi. Dalam satu pengerjaan ini kira-kira membutuhkan berapa lama waktunya nih Kang Budi?
3: Pengerjaan sama Kang Jubet.
1: Kang Ubed. Masalah
3: pekerjaan kemarin tuh hampir satu bulan.
1: Satu bulan? Waduh. Mantap. Oke.
3: Satu bulan.
1: Satu bulan dikerjakan dengan timnya Kang Budi ya.
3: Ya, tim cuma berapa orang yang pendukungnya.
1: Dan yang pastinya ini harus satu visi nih Kang Budinya.
3: Iya,
1: satu visi gitu. Begitunya dengan skalanya berapa sih, tingginya berapa ini patung yang dibuatnya, dengan tinggi berapa gitu Kang Budi, lebar berapa?
3: Skalanya tinggi itu 3 meter 10 cm.
1: Waduh.
3: Terus lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter.
1: Iya, 3 meter, nah, ini gitu. Jangkung pisan berarti Kang Budi.
3: 10 cm, ya.
1: Jangkung pisan. Nah rencananya ini apakah akan dibuat permanen Kang Budi, disimpan di mana gitu si karyanya, hasilnya?
3: Kang Budi, ya. Rencana mah gini, jadi kan kalau kita dari

0: diri, tidak bisa menyaksikan, cuma bisa lihat dari medsos, berita, status dan lain sebagainya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi pada sekarang saat ini teh ada rencana untuk sebentar lagi, sebenarnya tanggal 21 Juni itu kita mau ngadain acara untuk mapagen memeron dari gedung Paseban ke Dadawah. Udah disiapkan tempat berhana, tapi bisa. Jadi maksudnya supaya sinkron dengan tema Serentown sekarang untuk merawat prasasti ya. Itu menjadi sebuah prasasti, bukti bahwa apa yang kita buat itu bermakna, punya simbol juga kan
1: ada
0: depannya. Jadi dengan harapan animo untuk Serentown ke depan orang bisa lebih terpacu lagi ya. Meningkat animonya, terus juga ada pesan-pesannya juga tersampaikan. Jadi kan kalau misalkan, kalau boleh saya buka sedikit ya.
1: Boleh,
0: kalau
1: silakan.
0: Misalkan naga itu, kalau misalkan dalam falsafahnya nata negara gitu ya, ambil naga waruna, bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau lah, banyak sekali pulau-pulaunya. Lautan itu bukan pemisah, tapi itu sumber kekayaan sebetulnya mah. Gitu ya, kalau bukan jurang, tapi laut itu sebenarnya tinggal bisa mempersatukan itu ya, benteng Indonesia.
1: Betul ya, seperti alam, gitu. Seperti yang memisahkan, padahal itu sebenarnya satu kesatuan begitunya kamu dinya.
0: Betul. Jadi justru itu kalau mau mentas mah itu banyak sekali ikan yang menjadi potensi kekayaan. Kalau mau nyebrang ya akhirnya dapat rezeki. Kalau mau dapat rezeki ya sudah, kita itu aja. Keluar kota cari duit.
1: Oh, jadi tidak, sebenarnya daratan tidak dipisahkan, sebenarnya hanya mungkin ada pembatas sedikit begitu ya, tapi merupakan kekayaan gitu ya. Betul. Wah, luar biasa.
0: Kalau mau pengalaman baru silakan keluar pulau, banyak sekali yang bisa dilihat di luar pulau di Indonesia gitu. Jadi juga itu sebagai penghubung di mana kita bisa berkomunikasi dan menjaga keaslian daerah masing-masing. Kalau kan kalau jadi satu daratan kan udah jadi jadi homogen rata-rata kan ya. Jadi homogen, tapi kalau terpisah-pisah, yang satu bisa menjaga keaslian Bali tetap Bali, Sunda tetap Sunda gitu ya, Kalimantan tetap Kalimantan. Tapi di samping itu kalau kita masih mau belajar tentang itu, bisa coba-coba lintas pulau belajar yang di Kalimantan kayak gimana, Sumatera kayak gimana, mau di Sunda seperti apa, di Jawa seperti apa.
1: Oke.
0: Jadi itu
1: mempelajari keberagaman gitu ya.
0: Baik. Itu potensi. Okay. Terus yang kedua, yang dari Dinanata Nagara teh Nanggeuy Maung.
1: Nanggeuy Maung
0: teh manusia unggul.
1: Iya.
0: Tapi unggulnya unggul apa? Kan harus dilihat dulu unggul itu, unggul kenapa? Dasarnya unggul ya harus punya kaluhungan, kudu punya kalungguhan, jeung ahung.
1: Ahung.
0: Luhung teh mulia, luhung itu ya, kalau lungguh itu ya bermoral,
1: adab,
0: baik, gitu ya,
1: beradab ya gitu ya.
0: Beradab, ahung itu tahu bersyukur. Jadi harus bersikap mulia, harus bermoral baik, juga harus tahu bersyukur. Maung teh gitu. Tiga makna itu.
1: Baik, jadi
0: terus kalau kuda itu dari ya, kudu dari ya, kudu jelas, kudu nyata.
1: Kudu nyata.
0: Pengawang-awang.
1: Iya. Wah, bacaan pisannya Kang Budinya. Tina.
0: Mohon.
1: Tina.
0: Bisa digali lah.
1: Digali begitu. Jadi dari Maung saja ini bisa berjubel-jubel ini ya. Makna begitu ya. Ya, manusia unggul, punya prestasi, kemudian tadinya disampaikan dari kuda juga harus daria ya. Naganya nata negara dan lain sebagainya begitu ya.
0: Naik. Ya, jatayu juga kan Jatining Rahayu, ya kesejatian kerahayuan itu sebetulnya dari leluhur-leluhur kita itu sudah menyiapkan kerahayuan dasar-dasar untuk mencapai kemakmuran, terbukti dengan banyaknya kayaknya Indonesia dengan sejarah gitu ya. Bukan negara-negara yang suka berperang, tapi dilihat dari luar biasa setiap pulau pun bagian bangsa kita banyak kerajaan, artinya berperadaban.
1: Ya, peradaban kita lebih baik sebenarnya dengan cara kita menghargai satu sama lain ya, sebenarnya Kang Budi ya, sampai dengan saat ini ya.

0: Betul.
1: Geningan Jatayu teh aya artina nya Jatining.
0: Ya eta mah mungkin dari pewayangan seperti itu, tapi kalau mau dimaknai bebas maknanya.
1: Bebas maknanya nya. Secara di Sunda mah itu Jatining Rahayu tadi ini kitunya Kang Budinya.
0: Orang kirata we lah.
1: Dikira kita tapi memang nyata ya Kang Budi, memang ya, artinya pas.
0: Ya. Gitu, kalau misalkan membuat makna bermanfaat buat kita, kita merenungkan jadi apa ya? Ya sebuah keunggulan buat kita, kita bisa bagikan ke orang lain selagi itu bermanfaat dan ada faedahnya.
1: Iya, betul. Aduh, sayangnya sekali ya saya tidak bisa melihat karyanya dari Kang Ube dan juga Kang Budi.
0: Abang ke minggu kasih gugur dia.
1: Aduh, tebi teuing sugan teh di Bandung di dieu.
2: Di mensos gitu.
1: Di media sosial ayahnya di mana biasanya tuh?
0: Jadi nanti hari Minggu itu kita teh mau acaranya itu mau ngajaya mapagen memeron dari Pasiban ke Dadauna. Jadi kita bagi mereka yang belum sempat nonton seretun mau nyoba manggul memeron misalkan ya.
1: Anu berat.
0: Rencana itu kemarin cuma 12 ya.
1: Seberapa kilo
0: untuk manggul memeron di sana? Ya. Cuma 12 tapi di lapangannya sampai 20 orang.
1: Aduh.
0: Jadi animonya udah luar biasa itu juga ogoh-ogoh banget gitulah.
1: Oh, juga manggul ogoh-ogohnya seberapa kilo eta teh? Seberapa kilo?
0: Iya, 2 kintal setengah.
2: Ayo 2 kintal setengah.
1: Ya Allah. Berarti juga 2 sapieun gitu nya, 2 setengah sapieun. Oh. Siap-siap we eta mah nya manggulnya. Aya di streaming Kang Budi?
0: Da iya.
1: Di streamingkan
0: sempat streaming ya, streaming buat karena ada beberapa saudara pengen kalau di streaming kan tahu gimana nanti dokumentasi kita saya bagiin aja ke tim dokumentasi mudah-mudahan bisa live di streaming
1: ya gitunya ngarah ditonton
0: ngarah siap 8
1: wah kabayang seberapa kilo ETT di kapal seban teh di mana tadi teh di
0: itu jauh
2: paling 800 meter.
1: Oh, 800 meter oke, ada 2 kilo, 2 kintal setengah. 800 meter oke Kang Budi, ada 2 kintal setengah atuh.
0: Tergantung kan giliran nanti teh giliran yang mau coba manggul ya manggul bari dipoto minimal.
1: Oh, minimal. Minimal dipoto ya munggulnya gitu, Bang.
0: Juga ada angklung buncis juga di sana
1: nanti
0: di angklung buncis.
1: Anu ikonik mah eta tah di Cigugur mah nya angklung buncis sabari aya naon teh Mang Abudi anu jiga beas sanes beas atuh naon anu pare ieu keneh teh geuningan naon namina teh. Aduh ya Allah, naon ya.
0: Eta mah tos ditutu eta mah.
1: Tos ditutu tos janten beas nya gitu.
0: Oh, udah
1: mohon. Sing lancar
0: aja. Jadi nanti buat orang tua juga ada kerinduan orang-orang Cigugur itu dulu yang masih muda-muda sekarang udah rumah tangga juga udah punya cucu juga dulu apa namanya teh? Sok main buncis ya.
1: Aku buncis lagi. Aku buncis.
0: Jadi ada kerinduan dari orang tua atuh lihat angklung yang main angklung buncis pengen nyobain lagi kayak dulu
1: terus-teruan. Baik. Pada dasarnya keseniannya banyak yang arak-arakan ya Kang Budi di sana ya.
0: Ya, keseniannya ya memang arak-arakan supaya masyarakat bisa menyentuh langsung, bisa berfoto langsung, menciptakan momen-momen yang bisa dikenang gitu ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi simpan di tempat yang terbuka juga, maksudnya kalau masa waktu liburan orang bisa lihat siapa tahu apa untuk serentak tahun ke depan untuk gotong royongnya, untuk kesadaran tingkatnya gitu ya. Itu bisa semakin terpacu ya. Oh, tahun depan saya mau haul apa gitu
1: kan. Iya, amin. Baik, Kang Budi kalau sejauh ini persiapan menuju ke 21 Juni ini gimana? Sudah selesai, sudah rampung?
0: Sebetulnya mah itu sederhana, sebenarnya perakan saja, gitu. Cuman ini juga saya itu masih nyiapin undangan buat pemberitahuan juga buat nanti malam mau meriung juga dengan warga masyarakat, juga surat-surat untuk kedinasan. Nah, jadi sederhana saja sih, kita tidak ria-ria, kita juga tidak menarik biaya ke siapapun juga. Ini hiburan bersama. Kemarin di Serentau kita sudah lumayan mengerahkan segenap hati, pikiran, tenaga, emosi dan sebagainya. Ya kita dijaya ke orang hiburan bareng aja. Kita itu butuh hiburan yang
1: beda. Iya betul betul. Lelah dengan ya betul ya. Sejenak ya begitu ya, rehat dari aktivitas begitu ya Kang Budi, tanggal 21 kumpul bareng, hiburan bareng begitu ya, Kang Budi ya.
0: Ya betul.
1: Oh, oke.
0: Tinggi bareng, joget bareng lah gitu.
1: Joget bareng lah laras pisan. Kang Budi terakhir dan juga Kang Ubed, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait kegiatan ini begitu ya tanggal 21 kepada masyarakat, segenap masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita nih Kang Budi dan Kang Ubed, mangga di aturanan.
0: Oke, itu. Jadi untuk tanggal 21 intinya apa yang kita buat itu memang harus sampai kepada masyarakat, kepada semua orang yang kita maksudkan. Kalau misalkan kita punya pekerjaan, punya sebuah karya yang mempunyai nilai dan dipersembahkan untuk masyarakat, ketika masyarakat tidak sempat karena berbagai macam gangguan atau situasi keadaan, jangan tunggu orang datang, kita juga harus untuk menyampaikan pesan itu, karena ini wawasan ini apa namanya, pemeron karya makna ini adalah rejeki buat semua orang. Namun cek sunama ada wortel dari sebutna borotol, kentang itu kentang ya. Jadi kalau borotol itu ini adalah rejeki nu kudu diboro singgetol.
1: Eta boro singgetol.
0: Kalau ada rezeki juga, rezeki yang disebut dengan kentang, keun sina datang, ada yang diboro, ada yang datang sendiri, nah gitu. Nah, jadi kalau misalkan memeron ini, biarkan orang melihat, oh ayah rezeki nu datang, kita yang anterin rezekinya.
1: Nanti
0: bacakan maknanya, bacakan maksudnya, hiburan tidak perlu pergi, kita yang bawa hiburan, kita panggung, kita dangdutan di jalan, kita joget bareng lah misalkan ya. Bacakan narasinya. Jadi, biarkan kita menjadi pembawa-pembawa rezeki dalam bentuk wawasan, visualisasi, hiburan kebersamaan yang kita juga ke tangan-tangan yang ingin memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk hidup satekat, pikiran, saati, sarasa, sajiwa, sadulur, salembur gitu nya. Waya urang teh bisa guyub sauyunan dina mapag tahun yang baru.
1: Yang baru ya, tahun anyar.
0: Tahun Muharram yang baru, tahun Hijriah yang baru, tahun Surah yang baru gitu ya. Nah, itu fondasi kita. Jangan sampai walaupun berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, berbagai suku bangsa gitu ya. Tetap kita itu satu amparan.
1: Amparannya, betul-betul. Kang Budi, kalau kita teh tahun kalender Sundana berarti tahun sabarahanya Kang Budi?
0: Kita 1860.
1: 1860. Oh, 1860 nya urang banyak kalender Sundanya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik. Dari Kang Ubed terakhir, Kang Ubed sebagai seniman begitu, enggak Kang Ubed.
3: Ya, mudah-mudahan nanti tahun kedepannya lebih meriah dan lebih sukses lagi.
1: Iya.
3: Keroyongannya dan ininya kekompakannya gitu.
1: Kekompakannya.
3: Nanti mudah-mudahan tahun depan ada ide-ide yang bagus lagi yang muncul. Kadang-kadang mendadak ide-ide kayak gitu teh.
1: Iya, ngobrol. Ya, ngobrol ringan dengan Kang Budi ya. Jadi sebuah karya gitu ya. Baik, Kang Ubed, Kang Budi.
3: Kebetulan ada apa yang cerita itu tuh ada apa ada yang dari kontingen dari Bali datang gitu. Itu gak direncanakan, ada yang dari Bali, dari Bali segala.
1: Oh gitu.
3: Rencanaan Jatayu kan satu setengah bulan sebelum hari H.
1: Iya.
3: Ngobrol-ngobrol Kang Budi deh. Tahu-tahu kok ada pas di acara kok ada. Ada orang-orang dari Bali, asal yang terhormat lah orang Bali teh, jadi ada apa momen tertentu gitu.
1: Oh, syukur atunya.
3: Nyambung gitu.
1: Nyambung gitu nya rezekina tah.
3: Temanya teh nyambung gitu.
1: Temanya nyambung. Syukur atuh, muhun. Kang Budi dan juga Kang Ubed hatur nuhun pisan, hapunten ieu teh rupina kadah udah dicekapkeun wae dugikeun ka dieu obrolan wangkongan pagi di Sampurasun Pasundan. Hatur nuhun. Wilujeng ka sadayana, mudah-mudahan ke kaping 2 hiji lancar sagala rupina, sehat aya dina panang tayungan sagala sehatnya, sehat walafiat amin. Hatur nuhun Kang Ubed, Kang Budi. Muhun permio sampurasun.
0: Sampai.
1: Ya, obrolan kami bersama dengan Kang Ubed dan Kak Budi nampaknya harus kita akhiri. Terima kasih untuk Anda nih pendengar setia kami yang saat ini masih setia bersama kami di Perempat Yari Bandung. Nantikan program-program menarik lainnya, obrolan-obrolan selu bersama dengan para seniman, budayawan, para inohong-inohong ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Yari Bandung.

0: jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan Kiwari dirawat tur dijaga sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.
1: Obrolan.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus kalau Ade berharga juga kan?
2: Hah?
4: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Kembali Rompat RRI Bandung. Saat ini kami hadirkan Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya dari Rompat RRI Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, yang Anda bisa dengarkan melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Anda pun bisa mendengarkan kami di www.radio.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Baik, teman-teman Perempat RRI Bandung, di studio Perempat RRI Bandung saat ini saya sudah ditemani dengan Kang Hafidz Fadlan, ya. Kita sapa dulu Kang Hafidz, apa kabarnya? Selamat pagi, sampurasun.
5: Alhamdulillah kabar baik Kang Beni.
4: Alhamdulillah sehat ya. Kang Hafidz Fadlan MPD MHUM ini dua gelar sekaligus, dua-duanya S2, luar biasa nih Kang ya. Kita berkenalan lebih jauh nih dengan Kang Hafidz. Kita kenalan dulu Kang Hafidz ya. Iya. Ya. Kang Hafidz tinggal di mana nih sebenarnya Kang Hafidz?
5: Saya tinggal di Bandung, Bandung pinggiran kan. Alhamdulillah dari kecil hingga sekarang saya dibesarkan di Bandung.
4: Ya, di Bandung ya Kang ya, alhamdulillah. Nih Kang Hafidz ini beliau pininju dulu di Moka, Kabupaten Bandung, betul ya Kang ya?
5: Betul, 14 tahun yang lalu,
4: sudah lama sekali berarti ya. Sebenarnya ini rekan saya, 14 tahun lamanya sudah tidak bertemu ya Kang.
5: Alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali ya.
4: Dipertemukan di RRI Bandung. Syukur sekali karena saya bisa melihat nih Kang Hafidz ini merupakan sosok yang bertalenta ya. Selain juga memang sangat fokus banget dengan pendidikan ya Kang Hafidz ya.
5: Betul.
4: Dan saat ini alhamdulillah profesi beliau sebagai dosen di
5: UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
4: Oke, studinya mengajar apa nih Kang?
5: Saya mengajar di program studi Sejarah Peradaban Islam. Untuk program S1.
4: Wah, ini cocok banget sama tema kali ini, pagi hari ini ya. Ini kan kita ngobrolin perihal kalau dilihat begitu ya. Ke belakang begitu. Ya bagaimana penyebaran Islam ini dilakukan sudah cukup lama ya, berabad-abad lamanya. Selain karena memang pendekatan letak geografis dan strategis juga ya, karena memang perdagangan katanya. Meskipun memang ini masih jadi perbincangan gitu ya sebenarnya. Jadi pendekatan dakwah yang dilakukan bisa melewati dagang, bisa jadi dari Arab ya, mungkin betul. Dari Yaman dan lain sebagainya, pokoknya daerah Timur Tengah atau mungkin dari Gujarat India yang dibilang tuh ya. Kalau di buku-buku sejarah kan gitu katanya, Gujarat India. Tapi kan sebenarnya memang kalau di Sunda sendiri begitu ya kan, ini kita coba skupnya yang lebih kecil. Di Sunda sendiri kan ternyata pendekatannya itu kayaknya gampang ya. Jadi agama Islam itu mungkin bisa jadi berkesesuaian sehingga diterima dengan baik, tidak ada pertentangan kan, tidak ada konon, tidak ada cerita-cerita yang membuat kita bikin konflik ngeri gitu, konflik ya, yang sifatnya gitu. Nah ini sebagai pandangan dari Kang Hafid sendiri bagaimana nih?
5: Jadi kalau kita lihat bagaimana penyebaran Islam di Nusantara dan di Sunda khususnya di wilayah Tatar Pasundan, ini bisa dikatakan sangat unik gitu ya, berbeda dengan wilayah-wilayah di belahan dunia lain untuk penyebaran Islamnya. Dan di sini kalau kita lihat gitu, Islam itu kan sebenarnya kalau tadi Kang Beni menceritakan gitu ya sedikit intermezzo tadi di awal, dari Gujarat, dari Arab, itu ada berbagai macam teori masuknya Islam ke Nusantara gitu. Seperti yang kita ketahui secara umum itu ada tiga gitu. Ada tiga teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yang mungkin yang sering kita terngiang-ngiang gitu di kepala kita karena ini diajarkan sejak SD gitu ya, bahwa Islam itu didatangkan ya, Islam itu dibawakan oleh para pedagang dari Gujarat India. Tapi kemudian ternyata bukan hanya satu teori itu saja. Betul. Ada berbagai macam teori-teori lain tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah teori Persia dan juga teori Arab. Jadi
4: artinya Persia hadir begitu ya.
5: Persia juga hadir dan ini dibuktikan tentu saja para ilmuwan-ilmuwan sejarawan pada saat itu ketika menyampaikan sebuah teori tentu dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada gitu. Seperti misalnya ketika disampaikan bahwa Islam itu hadir di dari Persia ke Nusantara pada abad ke-13, itu ada buktinya. Ada salah satunya adalah ada persamaan budaya tadi.
4: Betul.
5: Ada persamaan.
4: Ada kesesuaian begitu ya antara nilai budaya kita dengan kesesuaian dengan agama Islam begitu.
5: Betul. Ya, kan? Seperti misalnya ada yang namanya budaya Tabot di Bengkulu ataupun budaya Tabuik di Mima.
4: Oh iya, Tabuik. Saya tadi sempat bahas itu Tabuik betul. Oh, gitu ya ya pada saat Muharram kan.
5: Betul
4: ya.
5: Betul sekali. Budaya tadi, budaya Tabuik di Minangkabau maupun budaya Tabot di Bengkulu itu ada persamaan budaya dengan budaya yang ada di Persia sana, sehingga ini bisa dikatakan bahwa ada pengaruh Persia dalam penyebaran ajaran agama di Islam di Nusantara. Dan juga salah satu yang harus kita ketahui juga bahwa Islam itu ternyata sudah didatangkan sejak abad ke-7, jadi tidak jauh dari Rasulullah wafat. Inilah yang dikatakan dengan teori Arab tadi.
4: Jadi Arab pun sebenarnya sudah jauh-jauh ya. Betul. Sebelum itu abad 7 tepatnya ya, setelah wafatnya Rasulullah gitu ya.
5: Dan ini dibuktikan dengan adanya kontak dagang antara pemerintahan Islam saat itu di Madinah dengan pihak kerajaan di Tiongkok.
4: Baik, dengan cara itu berarti ya.
5: Iya, dengan
4: cara terhubungnya, terkoneksi.
5: Jadi, pasti ketika menggunakan jalur laut antara Arab ke Tiongkok itu pasti mau enggak mau harus melewati Nusantara.
4: Iya, karena strategis banget tuh ya kita ya.
5: Betul. Pasti dia lewatin akhirnya memang sih yang namanya kapal tuh ya dengan cuaca yang mungkin ekstrim.
4: Betul.
5: Itu kan enggak mungkin misalnya terus berjalan kapalnya,
4: pasti harus transit.
5: Betul, transit istirahat, melihat cuaca sehingga ya, dan istirahatnya pun enggak sebentar, pasti mungkin lama, seminggu, dua minggu, bahkan berbulan-bulan gitu untuk menunggu cuacanya baik.
4: Nah kalau misalnya menurut pandangan dari Kang Hafiz sendiri, apakah Islam ini dibawa dengan damai atau yang menerimanya damai? Kira-kira apa?
5: Ini juga unik ya, jadi bahwa kalau tadi saya ngomongin teori, ini ada yang namanya cara-cara gitu.
4: Cara-cara.
5: Ya, saluran-saluran bagaimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara. Yeah. Termasuk juga nanti ke Sunda khususnya gitu ya. Di antaranya ada jalur pernikahan ya. Pertama perdagangan dulu ya.
4: Perdagangan.
5: Masih perdagangan tadi ya.
4: Sudah jelas
5: perdagangan.
4: Ya.
5: Yang kedua pernikahan. Gitu. Karena apa? Karena ketika para pedagang Arab itu, saudagar Arab itu, misal atau saudara dari Gujarat maupun Persia itu melakukan perdagangan dan mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, mereka itu sambil istirahat mungkin berbulan-bulan lamanya atau mungkin ada yang menetap juga.
4: Jadi hingga menetap ya.
5: Hingga menetap kita gitu. Karena tadi karena ada penerimaan yang baik dari masyarakat Nusantara.
4: Betul, sudah
5: karena,
4: pasti.
5: Karena mau enggak mau masyarakat Nusantara itu termasuk juga Sunda adalah bangsa yang sangat terbuka, sangat open gitu ya terhadap kedatangan bangsa-bangsa asing dari luar sana gitu.
4: Bukan perkara mudah kan ya menerima ya. Seseorang yang anggap saja asing, mungkin budayanya berbeda, dari postur tubuh dan lain sebagainya berbeda. Kemudian menikahkan putrinya bisa jadi begitu ya. Atau gimana nih, kebanyakan dari kita perempuannya atau prianya?
5: Karena bisa diperkirakan kalau yang pedagang itu kan pasti kemungkinan besar pria tuh.
4: Pria. Jadi kitanya yang
5: jadi otomatis di sini ya wanita-wanita lokal yang menikah dengan para saudagar dari luar tadi gitu. Ya mungkin karena posisi strata mereka yang juga tinggi, mungkin pedagang pengusaha gitu
4: ya. Pengusaha ya sudah barang tentu mampu
5: lah ya, mapan. Kemudian ya di situ ada sebuah kebanggaan mungkin bagi masyarakat lokal menikahkan putrinya dengan para saudagar tadi.
4: Sehingga menetap ya Kang ya. Betul, menetap. Di Indonesia atau di Sunda gitu ya.
5: Menetap di Indonesia, dan salah satu bukti yang paling tertua yang ada di Nusantara itu adalah ada sebuah perkampungan masyarakat Arab Muslim di Barus, Sumatera Utara.
4: Oke. Okay. Oh iya. Ya. Saya jadi sempat dengar ya ada istilah Barus kan?
5: Barus Sumatera.
4: Ada istilah Barus, perdagangan Barus atau ya Barus itu juga produk kan ya?
5: Iya, kapur
4: Barus ya. Di sana kan juga dikenal kita wangi-wangian Barus. Itu. Baik.
5: Dan ini disahkan sebagai titik nol Islam Nusantara.
4: Barus itu.
5: Iya.
4: Oke. Okay. Baik, itu kan terbuka ya. Nah Kang, dengan menikah tentunya sudah barang tentu punya keturunan. Betul. Gitu kan. Nah ini mungkin yang melanjutkan ya, melanjutkan Islam ini mungkin ya Kang ya. Iya.
5: Termasuk juga ketika Islam masuk ke tanah Sunda. Ya. Dari berbagai macam referensi bahwa ada orang Sunda yang menjadi Muslim pertama kali gitu.
4: Nah siapa nih?
5: Di sini ada yang namanya Haji Bratalegawa.
4: Prabu Bratalegawa.
5: Kemudian dikenal sebagai Haji Purwa.
4: Oh.
5: Ya kenapa Haji Purwa? Karena ini Haji pertama dari orang Sunda gitu. Oh,
4: Purwa kan wiwitan pertama ya.
5: Haji Purwa ini kan beliau ini adalah putra kedua dari Raja Galuh.
4: Iya. Ciamis ya. Ya
5: beliau ini sangat senang berdagang gitu ya. Sehingga dengan kehebatannya tadi beliau ini melakukan ekspansi dagang ke luar negeri.
4: Baik, abad berapa ya itu ya?
5: Itu abad ke-14 tepatnya pada tahun.
4: Berarti 7 abad kemudian ya.
5: 1337 Masehi.
4: Oke, okay, ini yang tercatat begitu 7 abad kemudian baru. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Nah, dari situ ya kalau Sunda ya mungkin.
5: Dan itu pun ketika beliau berdagang berlabuh di India, beliau ya tadi ya tertarik dengan wanita lokal dan menikah dengan muslimah di sana, yaitu Farhana binti Muhammad.
4: Orang India,
5: ya.
4: Oh, jadi timbal balik ya, jadi maksudnya ya jadi dari Indonesia pun begitu sama menyebarkan begitu ya.
5: Jadi bisa, ketika beliau berdagang pertama kali itu beliau ini masih agama lokal Sunda gitu ya.
4: Iya.
5: Tercatat Hindu gitu, agama Hindu. Dan kemudian ketika beliau ini melakukan kontak dagang dengan orang-orang asing, khususnya orang-orang Muslim, dia tertarik dengan ajaran Islam tadi.
4: Kang Hafiz, kan ini menarik banget ya. Kalau sebenarnya kan kalau dilihat dari kalau misalnya dilihat begitu kacamata saya begitu yang awam melihat agama Hindu kita, Hindu Sunda itu melihatnya hampir sama kayak kita dengan Allah gitu ya.
5: Iya.
4: Maksudnya orangnya satu, maksudnya bukan orang, maaf. Zatnya satu. Iya. Dan itu tidak terlihat gitu ya. Nah, ini apakah yang kesesuaian inikah yang bisa diterima oleh masyarakat Sunda gitu sehingga Allah yang Esa gitu jadinya.
5: Jadi inilah yang hal unik gitu ya, mungkin bisa kita bagaimana penyebaran agama Hindu, agama Islam di Indonesia, di Nusantara. Bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan Hindu yang hadir ke Nusantara pada masa tersebut, pada abad ke-4, abad ke-3, abad ke-4 Masehi itu adalah Hindu yang murni gitu.
4: Okay.
5: Artinya Hindu yang murni ini bagaimana masyarakat Nusantara itu bagaimana menerima Hindu, itu menginternalisasi nilai-nilai spiritual Hindu.
4: Oke.
5: Okay. Inilah yang mungkin kemarin ada kasus viral ya di Bali kalau nggak salah. Bagaimana orang Hindu India itu memprotes cara ibadah Hindu Bali.
4: Sudah jelas nggak akan mungkin sama ya gitu ya.
5: Ada perbedaan di sini gitu. Artinya ketika orang Nusantara itu melihat tertarik untuk mengadopsi ajaran Hindu, mereka itu menyerap nilai-nilai murni dari kehinduan. Ya.
4: Betul. Baik, paham persis.
5: Sama juga dengan Islam. Ketika Islam itu datang ke Nusantara, masyarakat itu karena sebelumnya masyarakat Nusantara sudah memiliki agama gitu ya. Disitulah bagaimana penerimaan itu, karena Islam itu disebarkan dengan nilai spiritualitas tadi gitu.
4: Baik-baik. Tapi berhasil ya, luar biasa ya, dengan damai dan lain sebagainya begitu ya Kang ya. Nah baik, jadi pendekatan dakwah yang damai ini benar-benar memang dilakukan dari dua arah ya, tidak dua hanya arah. Betul, maksudnya pendekatannya maksudnya menyampaikan
5: betul
4: ya, sebagai dai-nya lah enggak begitu ya. Kemudian yang menerima juga begitu dengan damai ya orang Sunda. Nah ini toleransi masyarakat Sunda sangat bagus ya Kang ya,
5: yeah. Berarti toleransinya sangat bagus dan toleransi ini lahir karena sebuah kemoderatan.
4: Oke.
5: Okay. Kemoderatan dari cara berpikir bersikap orang Sunda pada saat itu, saat ini gitu.
4: Oke.
5: Okay. Baik. Toleransi berupa buah ya.
4: Iya, buah hasil dari
5: sikap moderat seseorang.
4: Baik, baik. Nah, berarti tentunya sebelumnya awal-awalnya orang Sunda ini punya bekalnya dari siapa ya? Ya bisa seperti itu ya. Artinya ya, sudah ada bekal hidup yang bisa menerima orang.
5: Ya pasti gitu. Ya ada bekalnya dari kedatangan ajaran-ajaran sebelumnya ya. Kita bisa menafikan bahwa Islam kenapa bisa hadir dan menyebar ke seantero Nusantara bahkan wilayah Tatar Sunda itu, kita nggak bisa menafikan dari jasa-jasa misalnya ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran Hindu, Sunda Wiwitan. Okay. Itu kan bagaimana spiritualitas itu bisa sejalan dengan ajaran Islam ketika masuk ke Nusantara bahkan Tatar Pasundan ini.
4: Oke. Okay. Aduh, keren banget ya, seru banget nih Kang Hafiz. Dan ini harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda. Nah ini dari sisi apa nih tadi, dari pendekatan apa namanya pernikahan, yeah, ya kemudian juga jalur perdagangan dan lain sebagainya. Kang Hafiz, sebelum kita lanjut lagi, kita kasih jeda dulu ya. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Satu lagu juga buat Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Selamat pagi menjelang siang kaum bangun bernama Tere Bandung. Bagi Anda yang saat ini baru bergabung ya bersama dengan kami, kami saat ini sedang berbincang perihal harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda bersama dengan narasumber Hafiz Padlan MPD MHOM ya, anak muda yang berbakat ya, berbakat ya, dan juga seorang dosen luar biasa ya. Pendengar nih, tadi kita sudah ngobrol perihal latar belakang secara singkat ya kan ya, bagaimana penyebaran Islam di tanah Nusantara ini termasuk di Jawa Barat, tadi Jawa sudah Barat, ya. Sampai ke Jawa Barat, ke wilayah Ciamis begitu. Ini menandakan bahwasannya tadi bahwa penerimaannya dengan baik begitu ya.
2: Betul.
1: Pada saat disampaikan Islam ini kemudian menyebar, artinya ada kesesuaian dengan kehidupan masyarakat dan juga agama sebelumnya. Betul. Begitu. Nah, Kang Hafiz, sekarang kita coba melihat bagaimana sisi kehidupan masyarakat Sunda setelah Islam ini benar-benar menjadi agama mayoritas ya, begitu ya. Nah, kira-kira nilai-nilai religi Islam yang mendasar yang terlihat dari orang Sunda ini apa nih kira-kira nih Kang, yang nampak begitu sangat jelas?
2: Yang nampak sangat jelas, mungkin ada istilahnya, ada filosofi Sunda, Somea Hade Kasemah gitu.
1: Nah, itu ya. Ini kesesuaian dengan Islam ada.
2: Iya, saja gitu. Bagaimana Somea Hade Kasemah ini merupakan sebuah filosofi Sunda yang pasti sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bahkan mungkin sebelum Islam hadir ke Nusantara. Dan ketika Islam itu hadir ke Nusantara, membuat sebuah konsep berbagai macam hadis gitu ya. Senyum itu ibadah, bagaimana kita memuliakan tamu. Tentu saja hal ini, nilai-nilai spirit ini, spirit Islam ini yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad, ini sejalan dengan budaya Sunda yang memang sudah berakar kuat.
1: Itu baru satu ya.
2: Baru satu sih, banyak banget gitu ya.
1: Banyak kita banget ya.
2: Mengambil nilai-nilai spiritualnya, itu pasti akan banyak kesesuaian sehingga Islam ini bisa diterima oleh masyarakat Sunda pada khususnya. Dan maka mungkin bisa dikatakan ya mayoritas itu masyarakat Sunda itu Islam. Maka ada sebuah bisa dikatakan istilah kali ya. Islam itu Sunda, Sunda itu Islam.
1: Iya. Jadi ya, ada sebuah, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan ya.
2: Bisa dipisahkan seperti ada yang sinkretisme gitu. Penyatuan antara Islam sebagai agama dengan budaya Sunda itu.
1: Iya, oke. Meskipun misalkan bisa dibilang, maaf ya, misalkan orang Sunda yang tidak religius tetap kalau misalnya pada saat misalkan mengungkapkan kegembiraan, mengucapkan hamdalah ya kayaknya, atau apa ya gitu ya.
2: Jadi ini juga menjadi nilai-nilai spiritualnya bisa kelihatan,
1: terlihat jelas begitu ya. Dan kemudian nih Kang, ini tentunya mempengaruhi ya cara pandang, cara berperilaku ya Kang ya.
2: Iya betul.
1: Termasuk juga toleransi dengan umat beragama begitu ya Kang. Ini terlihat ya toleransi juga dengan orang asing.
2: Betul.
1: Karena sudah dari dulunya juga
2: sangat
1: sudah
2: terbuka gitu.
1: Sangat terbuka.
2: Walaupun begitu. Sebenarnya open ini, keterbukaan ini ya ada plus minusnya gitu ya.
1: Nah, ini
2: ini harus kita pahami sekarang, apalagi saat ini kan zaman revolusi teknologi gitu ya. 4.0 atau mungkin ada tambahan lagi ke depannya.
1: Bahkan sampai mau 5 katanya.
2: Iya, 5 ya. Artinya di sini tantangan zaman dengan kemajuan iptek yang sangat luar biasa ini, dengan kondisi masyarakat kita yang sangat terbuka menerima masukan-masukan dari luar negeri itu, tentu saja ini harus menjadi PR kita bersama.
1: Baik, ini bisa menjadi tantangan begitu ya di era modern saat ini. Kemudian apalagi kira-kira tantangan ke depannya nih Kang, kira-kira begitu ya, yang bisa jadi bisa menggerus nilai-nilai yang sudah terjaga ini gitu. Apakah justru malah memang sudah tergerus saat ini, gimana Kang?
2: Ya, kalau sekarang ya pasti kita lihat bagaimana perkembangan zaman ini ya jelas gitu. Bagaimana kearifan lokal kita ini sedikit demi sedikit
1: sudah ini ya
2: pasti kelihatan tergerusnya. Tapi bagaimana sekarang kita sebagai generasi masyarakat muda Sunda ini betul-betul kita harus tahu diri gitu. Tahu diri, tahu jati diri kita, karena bagaimanapun juga untuk bisa menjadi sebuah masyarakat yang maju, yang madani, itu mau gak mau kita harus bisa melihat dari mana kita berasal. Ya, dari mana, siapa nenek moyang kita, siapa leluhur kita. Artinya kalau kita tidak memahami dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa membuat sebuah visi ke depan yang lebih maju. Ibaratnya kita buat rumah ya, tapi tidak memiliki fondasi yang kuat, ya rumah itu akan roboh. Sebagus apapun rumah itu pasti akan roboh. Makanya pentingnya jati diri ini sebagai fondasi.
1: Oke. Jadi jati diri ini penting banget begitu ya Kang ya. Nah, ini kalau terlihat ya dari orang Sunda makan bisa dibilang terkadang juga kan ada tradisi di mana ini bisa dibilang kayaknya Islam banget nih. Orang Sunda Islam banget gitu yeah. Misalkan kan di tanah maksudnya di tanah Arab gitu yeah. Ya. Kalau silaturahmi kan tidak terlalu begitu di perlihatkan, maksudnya tidak, saya kurang tahu ya kalau tradisinya begitu ya. Kalau di Sunda kan ada istilahnya silaturahmi pada saat Lebaran ada menonjol banget gitu yeah. Makanya ada mudik dan lain sebagainya. Nih, jadi kental banget. Apakah di Islam pun begitu sebenarnya? Maksudnya di tanah kelahirannya di sana gitu.
2: Islam ini kan hadir bukan hanya untuk orang Arab. Itu yang harus kita betul. Pahami bersama bahwa Islam itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa.
1: Iya, iya.
2: Artinya, kenapa Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia gitu ya? Ini tak lain tak bukan karena bagaimana fleksibilitas nilai-nilai Islam.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dan salah satu tadi yang saya katakan di awal bahwa Islam yang hadir ke Nusantara adalah Islam yang murni. Islam tanpa embel-embel budaya Arab itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi sehingga kita di sini misalnya ketika Islam datang ke Nusantara ya dengan kefleksibilitasannya tadi ya kita tetap bisa sholat dengan menggunakan misalnya sinjang gitu ya atau samping atau sarung khas Nusantara gitu menggunakan topi ya khas topi Nusantara, kopiah, peci dan lain sebagainya benar gitu. Artinya ya ada sebuah kefleksibilitasan ketika Islam itu masuk ke Nusantara atau mungkin masuk ke wilayah-wilayah lain yang non-Arab tadi. Bahkan bisa dikatakan saat ini Islam itu justru pemeluknya melebihi orang Arab itu sendiri gitu.
1: Bisa jadi ya.
2: Iya
1: karena sudah barang tentu ternyata faktanya
2: fakta membuktikan
1: bahwasanya di Arab pun tidak semuanya orang Islam ya Kang ya. Kemudian juga di tanah-tanah seperti misalkan kayak Palestina ya juga ya, saudara-saudara kita juga tidak semuanya Muslim, ternyata betul. Memang juga berdampingan dengan agama lain
2: yang sudah emang hidup di sana beribu-ribu tahun lamanya.
1: Betul. Nah, artinya luar biasa banget nih pada saat kehadiran Islam itu yang tadi akan Islam murni gitu ya, tidak ada embel-embel dengan harus bersorban begitu ya,
2: berpenampilan
1: ya. Intinya artinya dengan penampilan sendiri, dengan jati diri sendiri begitu, tapi tetap melekat Islamnya,
2: melekat ke dalam nilai spiritual Islamnya tadi.
1: Yang penting spiritual Islamnya itu dia.
2: Jadi kalau saya sebenarnya di sini bagaimana memahami nilai-nilai spiritual dan religiusitas ini. Kalau tadi dalam judul bincang-bincang kita ini nilai-nilai religi ya. Artinya kan nilai religi itu merupakan sebuah bentuk ekspresi keberagamaan dari spiritual seseorang. Artinya di sini memahami makna dari spiritualitas dan religiusitas itu adalah dua hal yang berbeda tapi harus seimbang. Bagaimana kita menyikapinya tadi.
1: Oke.
2: Seperti misalnya kalau kita ibaratkan ada ya, kalau dalam dunia pemikiran itu ya, ada tipologi formalistik, ada tipologi substansi. Bisa dikatakan yang namanya spiritual itu adalah tipe-tipe substantif.
1: Wah, ini 4 SKS nih kayaknya nih.
2: Jadi spiritual itu tipe-tipe substantif, hal-hal yang metafisik. Yang tidak terlihat oleh mata tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Sedangkan religiusitas itu adalah sifatnya formalistik. Dan dibiarkan seperti bungkus gitu. Makanya ada yang bilang gitu ya, botol dulu atau air dulu. Ini kan bikin pusing ya. Botol dulu atau air dulu, kayaknya dulunya penting deh. Ada yang bilang botol dulu, karena kalau nggak ada botol nggak mungkin air bisa
1: tertampung. Air nggak bisa masuk ya begitu.
2: Udah gitu ada juga bilang air dulu. Ya, kenapa air penting ya? Karena untuk kehidupan. Tapi kalau nggak ada wadahnya gimana? Nah, inilah bagaimana kita jangan sampai memilih salah satunya. Tapi kita harus betul-betul menyeimbangkan keduanya antara aspek-aspek spiritualitas dengan aspek-aspek religiusitas tadi. Karena religiusitas itu kenapa sangat penting juga sama? Karena itu merupakan bentuk dari ekspresi keberagamaan seseorang tadi. Ketika dia memahami nilai spiritualitas, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Nah, itulah yang namanya nilai-nilai religi tadi.
1: Nilai-nilai religi, baik-baik. Nah, Kang, kalau menurut Akang sendiri harmoni antara agama begitu dengan budaya bagaimana nih Kang, menurut Akang?
2: Harmoni agama dan budaya, ini adalah hal yang gak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun juga agama dan budaya akan selalu saling berjalan beriringan.
1: Nah, oke.
2: Okay. Ya walaupun misalnya yang namanya agama itu dan budaya berasal dari
1: hal yang berbeda.
2: Okay. Karena kalau kita ngomongin agama ini kan hasil adalah sebuah ciptaan Tuhan.
1: Betul.
2: Dari kitab suci sumbernya.
1: Dan bersifat mutlak begitu.
2: Mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan budaya itu hasil filsafat seseorang gitu.
1: Yeah.
2: Hasil pemikiran seseorang yang
1: artinya dari ciptaan
2: manusia.
1: Iya, iya, iya.
2: Dan inilah keunikan seorang manusia itu gitu. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara hubungan vertikal dengan sang pencipta dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.
1: Tapi pada faktanya apakah ada benturan enggak, Kang?
2: Benturan
1: kira-kira
2: tergantung kita memahaminya sebenarnya gitu ya.
1: Gitu.
2: Kan budaya itu kan dari asal kata budi gitu ya.
1: Yeah.
2: Artinya hal-hal yang baik.
1: Yeah.
2: Artinya ketika budaya tadi yang dihasilkan oleh diciptakan oleh manusia tidak bertentangan dengan nilai-nilai kefitrahan seorang manusia, maka itulah budaya. Ketika sebuah pemikiran, sebuah sikap itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, ya itu mungkin belum bisa dikatakan budaya tadi, karena yang budaya itu harus baik sifatnya. Mana ada sih yang namanya misalnya apakah gibah bisa ngomongin orang bisa dikatakan budaya? Kalau jadi
1: belum
2: tentu juga.
1: Oke. Jadi sebenarnya tidak ada istilah budaya yang buruk begitu ya?
2: Tidak ada.
1: Budaya mah tetap harus baik.
2: Budaya pasti baik, karena kan asal katanya dari budi ya.
1: Budi karsa ya.
2: Positif lah.
1: Positif ya.
2: Betul.
1: Positif, hal-hal yang positif itu namanya budaya gitu ya.
2: Jadi intinya ya, agama pasti akan beriringan dengan yang namanya budaya. Agama nggak bisa berkembang tanpa budaya. Budaya pun sama tidak bisa berkembang dengan tanpa adanya agama. Jadi saling beriringan satu sama lain.
1: Saling beriringan satu sama lain, dan kalaupun disatukan ini menjadi harmoni dan baik gitu ya.
2: Itu masuk tadi kenapa Islam bisa berkembang pesat di Nusantara. Ya salah satunya tadi karena Islam bisa mengadopsi budaya-budaya lokal Nusantara dan Sunda pada khususnya seperti itu.
1: Dan bagaimana kemudian apabila ada budaya lain yang masuk? Karena ini sudah barang tentu ya, Kang. Aina mah mau sesah gitu,
2: yeah,
1: tidak bisa dibendung. Artinya budaya luar pun jadi bisa masuk, sehingga jati diri kita ini memang
2: rusak,
1: tergerus sedikit. Jadi masuk seolah-olah itu nantinya jadi budaya baru gitu.
2: Betul.
1: Yang dipercayai oleh, diyakini oleh kita begitu. Gimana nih, Kang?
2: Nah, ini pentingnya bagaimana kita tadi jati diri dulu,
1: mengenal
2: nenek moyang, mengenal nilai-nilai keluhuran budaya kita seperti apa. Kita lahir sebagai orang Sunda, maka kita wajib untuk mengenal budaya Sunda tadi, bukan hanya yang sifatnya misalnya formalistik ya, belajar di sekolah.
1: Betul.
2: Atau misalnya belajar tari-tarian dan sebagainya, tapi kita juga penting untuk memahami nilai-nilai
1: dari
2: sebuah tarian Sunda misalnya, seperti apa-apa yang bisa diambil dari sebuah tembang-tembang Sunda, pupu-pupu Sunda itu apa sih isinya.
1: Baik, nah ini kaum danu pendengar semuanya, kita ngobrolin masalah budaya ini kan sangat luas ya.
2: Luas.
1: Bahasa, kemudian banyak ya.
2: Seni
1: juga kan termasuk budaya. Iya. Jadi banyak, tidak hanya seni saja begitu ya. Baik. Wah, ini luar biasa nih. Kang Abis, kalau di kalangan seniman juga saat ini juga sama ya. Maksudnya di seniman pun, di dalam seni pun sama ini.

0: seniman ini mencoba untuk menghubungkan hubungan vertikalnya, yeah, hubungan harmonis dengan Tuhannya tadi.
1: Baik. Kemudian bisa kita lihat juga contoh kasus nih Kang Apis pada orang Sunda, masyarakat Sunda, yeah, pada saat mempunyai masalah konflik baik itu di lingkungan individu sendiri atau masyarakat, biasa sok aya gempungan, sawala. Apakah ini juga termasuk dalam musyawarah yang juga dianjurkan atau menjadi apa ya? Nilai-nilai dari Islam itu sendiri.
0: Iya, kan? Ini satu nilai-nilai Islam yang juga selaras dengan nilai-nilai yang sudah ada di Sunda seperti, yeah, sehingga tadi misalnya dalam Islam itu kan bagaimana kita ketika punya masalah diomongkan, dibicarakan bersama,
1: musyawarahkan.
0: Ketika ada hal-hal yang sifatnya kesalahpahaman, kita tabayun.
1: Tabayun.
0: meminta informasi.
1: Islah, cenanya islah.
0: Islah, mohon. Jadi ya seperti itu. Jadi ada keselarasan antara ajaran-ajaran Islam melalui kitab sucinya Al-Qur'an maupun Al-Hadis dengan nilai-nilai Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu.
1: Baik, kemudian amalan nih, contoh kasus yang lain nih yang bisa kita korek nih Kang Hafiz. Tadi kan sudah dengan musyawarah gempungan, iya, sawala, ngobrol kalau ada masalah begitu ya, artinya islah mencari,
0: betul,
1: apa namanya istilahnya,
0: titik
1: solusi
0: temu, ya,
1: titik temu,
0: solusi,
1: betul
0: itu.
1: Terus apa lagi nih kira-kira dalam cara ini kan berbicara apa ada
0: seperti filosofi ya ini ya, silih asa, silih asa, silih asa. Itu kan filosofi Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun. Dan ya ini juga sama gitu, bagaimana ya dari silih asa, silih asa, silih asuh ini itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga filosofi Sunda yang sudah berlangsung ribuan tahun ini juga tetap ya berlangsung hingga saat ini.
1: Baik, dengan kita melihat banyak filosofi yang dekat dengan ajaran agama Islam gitu, yeah, sebenarnya memang bisa jadi itu dari diciptakannya dari Al-Qur'an ya Kang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa jadi ya.
0: Karena kalau menurut kalau dari aspek sisi teologis ya, dalam sebuah ayat Al-Qur'an kan likuli umatin rasul gitu. Artinya dalam Allah itu menciptakan bangsa dengan rasulnya masing-masing gitu. Artinya mungkin dulu sebelum kedatangan
1: ini dia
0: ya kan, rasul itu kan jumlahnya banyak gitu ya. Ya siapa tahu gitu, walau alam bisa ya, gitu ya.
1: Nabi maksudnya gitu.
0: Ya nabi atau rasul. Ya di setiap wilayah itu ada nabi dan rasul.
1: Oh iya, maaf. Berarti ya, di Nusantara pun ada ya.
0: Walau alam.
1: Walau alam. Bisa jadi. Bisa jadi karena mungkin bisa jadi sebelumnya malah sebelum abad 7 memang sudah ada ya.
0: Cuma dalam aspek teologi Islam ketika Nabi Muhammad hadir, ya udah ditutup Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
1: Hanya saja mungkin karena dikenalnya pada abad atau lahirnya atau pada saat Nabi Muhammad disebut Islam dulunya, mungkin nama yang berbeda atau tidak disebutkan namanya, tapi tauhid gitu.
0: Tauhid.
1: Sama
0: ya,
1: tauhidnya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa kepada Allah sebenarnya. Jadi bisa jadi di Nusantara pun ada gitu ya nabinya.
0: Bisa jadi.
1: Iya.
0: Kalau kita melihat dari ayat tadi.
1: Bisa jadi ini menjadi latar belakang kesesuaian antara bagaimana konsep cara pandang manusia Sunda dengan nilai-nilai Islam
0: yang...
1: sehingga hasilnya pada saat hadir kembali dengan penyempurnaan gitu ya Kang ya.
0: Seperti itu.
1: Itu bisa diterima dengan baik.
0: Iya.
1: Kemudian juga nih Kang, contoh kasus yang seru banget di dalam ruang lingkup masyarakat Sunda ya, yang tentunya ini berkesesuaian dengan konsep Islam, seperti memilih pemimpin.
0: Iya.
1: Iya. Memilih pemimpin yang tentunya juga mengedepankan umat.
0: Betul.
1: Kemudian juga tahu persis tentang agama. Kemudian ada ini, ada saya pernah berikanlah kepada orang yang benar kompeten, itu juga kan termasuk ya.
0: Termasuk itu kan ada salah satu hadis ya.
1: Hadis itu ya.
0: Iya. Jadi dalam Sunda pun sama gitu, bagaimana kita memilih pemimpin itu ya yang tadi yang betul-betul kayak paket komplit lah ya.
1: Iya, paket komplit. Dengan kompetisinya maksudnya
0: kompetensinya.
1: Dengan kompetensinya begitu ya. Mampu, kemudian juga orang yang amanah dan lain sebagainya.
0: Amanah dan juga bisa merangkul semuanya. Karena yang namanya pemimpin itu kan bagaimana ketika dia memimpin sebuah komunitas, sebuah wilayah, itu dia harus menjadi pemimpin untuk semuanya. Bukan untuk salah satu golongannya saja, walaupun dia berasal golongan dari golongan tersebut ya. Ketika dia menjadi pemimpin di masyarakat, itu saja kita dia harus mengayomi semua masyarakat walaupun masyarakat itu bukan bagian dari dirinya.
1: Baik. Kang Hafiz, harapan dari Kang Hafiz sendiri mungkin melihat situasi saat ini begitu.

0: terutama perihal tema kita yang saat ini
1: kita saat hari ini tentang harmonisasi nilai religi dan juga nilai budaya adalah apalagi tadi Kang Beni juga menyinggung ya bagaimana salah satu hal negatif dari keterbukaan kita di samping sisi positifnya tadi ya kita terlalu terbuka terhadap menerima hal-hal yang dari luar sehingga kita melupakan jati diri kita sendiri. Artinya hal ini kan bisa terlihat dari contoh kecil ya, penamaan anak gitu. Penamaan nama-nama anak yang mungkin saya rasa mungkin ini sangat-sangat formalistik ya, tapi tidak mengapa gitu, karena ya menurut saya tadi ya ngomongin botol dan air, dua-duanya sangat penting. Artinya nilai-nilai substantif dan formalistik juga harus dihadirkan bagi masyarakat Sunda pada khususnya. Artinya untuk mengantisipasi yang tergerusnya budaya Sunda oleh zaman. Ya di sini apalagi kan nilai Sunda ini yang sudah menjadi tuan rumah di wilayah Tatar Pasundan ini, bagaimana kita misalnya secara formalistik ya menggunakan, kita melestarikan dengan nama-nama khas Sunda gitu. Ya bolehlah kita menggunakan bahasa Korea gitu ya, menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa-bahasa luar negeri gitu. Tapi jangan lupa untuk menyelipkan lah satu kata dua kata khas Sunda ataupun khas Nusantara di nama kita, sebagai bukti bahwa kita itu emang kelihatan, oh saya walaupun nama saya, nama pertamanya itu nama Arab, tapi belakangnya itu nama khas Nusantara, khas Sunda, sehingga
0: Ujang Michael misalnya kan?
1: Gitu. Atau Michael apa ya, Michael Sastradinata.
0: Ya tetap ada kecintaan gitu,
1: ada kecintanya menjadi salah satu ciri khas ketika kita datang ke luar negeri misalnya.
0: Iya betul.
1: Oh ini kelihatan, ini orang mana gitu. Betul. Dari namanya saja.
0: Karena sudah barang tentu jadi samar ya kalau namanya terlalu ke Eropa-Eropaan. Tapi sekarang lagi tren itu namanya justru malah ke Arab-Araban ya kan.
1: Ya inilah yang harus kita ambil bahwa Islam memang lahir di Arab. Tapi bukan berarti budaya Arab itu kita adopsi seluruhnya.
0: Oh, nah ini dia. Ini penting nih. Ya, justru menerima Islam secara kafah, secara apa namanya sempurna, itu sebenarnya tidak semuanya harus diterima, harus
1: diambil,
0: ya. Jadi terutama misalnya, yang bersifat atribut gitu
1: atribut,
0: ya kan.
1: Atribut. Jadi kita tadi substansinya apa gitu.
0: Oke.
1: Misalnya seperti substansinya menutup aurat misalnya.
0: Ya.
1: Ya, menutup aurat itu bebas kan?
0: Betul.
1: Pakai karung goni silahkan.
0: Asal nyaman.
1: Tapi yang kita lihat bagaimana kesesuaian dengan budaya setempat.
0: Kita
1: menutup aurat dengan hal-hal yang biasa digunakan di sini seperti apa?
0: Fungsinya juga mungkinnya. Kembali lagi kepada fungsinya, jika memang diperlukan, dibutuhkan, maksudnya memang berkesesuaian gitu ya. Mangga wae gitu ya Kang ya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar atribut saja seperti misalnya pengen terlihat Arab gitu. Sementara wajah Ciwidey kan
1: kurang cocok gitu ya.
0: Kurang cocok. Memang kan bisa jadi kan ada fungsi kan ya.
1: Fungsi,
0: misalkan penggunaan mereka sorban dengan baju panjang begitu dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Iya, begitu untuk pria biasanya memang karena memang wilayah padang pasir. Betul. Gitu. Kalau di kita tempat yang sejuk ya biasa lah ya, dengan koko ya,
1: dengan
0: sarung dan lain sebagainya. Nah kemudian ini Kang, terkait menjaga ini begitu, kiat-kiat apa juga yang mungkin sederhana yang bisa kita lakukan selain tadi yang misalkan dengan nama supaya dua-duanya juga teramankan gitu.
1: Saya juga kalau lihat sekarang mungkin lihat di lingkungan sekitar kita selain nama gitu ya, penamaan nama anak itu dari bahasa Kang. Ada orang tua yang keduanya orang Sunda tapi ke anaknya itu bahasa, bukan bahasa Sunda gitu. Sehingga ya ini yang mungkin nanti menggerus budaya Sunda khususnya dari bahasa ini sedikit demi sedikit tergerus gitu. Ya menurut penelitian banyak gitu ya, bagaimana bahasa Sunda ini sedikit demi sedikit mulai menurun penggunaannya di masyarakat. Nah, inilah yang mungkin ya mungkin pemerintah juga selaku stakeholder yang memegang kebijakan juga alhamdulillah gitu menjadikan bahasa Sunda sebagai muluk wajib di tingkatan SD hingga SMA seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mungkin pesannya ya yang hal-hal yang mudah aja lah di dalam diri kita sekitar kita gitu ya. Kayak nama itu kan nama bisa oleh kita gitu, nggak usah nunggu aturan dari pemerintah kewajiban nama harus
0: ada
1: nama
0: Sunda, keputusan presiden,
1: keputusan presiden. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja.
0: Betul dari jadi hal-hal yang kecil begitu tentunya tadi kan karena kita budaya kita ini sangat berkesesuaian luyuk sarang ajaran agama Islam, artinya ini memang sudah cocok gitu ya, sudah serasi. Jadi apapun yang kita lakukan ini tidak bertentangan sebenarnya ya Kang ya,
1: tidak
0: bertentangan. Nah hasilnya tadi yang seperti akan sampaikan, kitanya harus menjaga budaya kita justru. Betul. Supaya bisa mempertahankan juga nilai-nilai keislaman gitu ya Kang ya. Yeah. Oke, okay. Baik. Nah, Pak Dosen, terakhir nih, nah, kayaknya perlu waktu khusus nih ya buat ngobrol-ngobrol ya, lagi ya. Wah, ini baru ngobrol perihal ya dua hal inilah ya, maksudnya yeah. budaya dan juga nilai-nilai religi gitu dari agama Islam, agama kita gitu. Belum lagi hal-hal yang lainnya, sejarah dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir mungkin bisa disampaikan mangga dari Kang Hafiz, mangga.
1: Ya, berkaitan dengan judul kita hari ini mm-hmm. yaitu tentang harmonisasi nilai-nilai religi dengan nilai-nilai budaya di manusia atau masyarakat Sunda adalah intinya sih kesimpulannya sebagai orang Sunda gitu ya, yang lahir dibesarkan di tanah Sunda maupun mungkin kita dibesarkan di tanah-tanah yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, inti supaya kita bisa mencapai sebuah visi, sebuah kemajuan mm-hmm. yang pertama harus kita lihat adalah kita harus mengenal diri kita sendiri dulu.
0: Okay.
1: Itulah kunci yang pertama. Kalau mm-hmm. kita sudah mengenal siapa orang tua kita, siapa leluhur kita gitu ya, ya kita ambil hal-hal positif dari mereka semuanya.
0: Okay.
1: Ya, sehingga kalau kita bisa mengambil hal positif dan kita mengeliminasi sifat-sifat negatif dari orang tua kita, dari leluhur kita, itu kita bisa dengan mudah untuk merancangkan sebuah visi kemajuan ke depan. Kalau ini memang setiap orang-orang Sunda, masyarakat Sunda bisa mengerti bagaimana mengenal jati diri Sunda ini, insya Allah gitu, masyarakat Sunda adalah masyarakat yang bisa menjadi motor perubahan di Nusantara ini.
0: Oke, baik. Jadi tadi disampaikan oleh Kang Hafiz itu tidak semuanya yang kita terima pun baik ya Kang ya. Yeah. Tetap harus ada evaluasi. Melihat bagaimana begitu dan tentunya sebenarnya masih banyak hal-hal yang baik ya yang disampaikan oleh para leluhur kita.
1: Yeah.
0: Ya. Ya, terutama mungkin mengedepankan budaya Sundanya tapi luyut sarang ajaran Islam yang tidak terlihat saat ini.
1: Yeah. Apalagi ya. Kan sudah tadi terkenal ya sinkretisme antara Islam dan Sunda gitu. Islam
0: teh
1: Sunda, Sunda teh Islam. Teh itu kan
0: betul.
1: Sebuah nilai filosofi mungkin budayawan-budayawan pada zaman tersebut supaya nilai-nilai ini tetap selaras, tetap terus ada hingga masa depan.
0: Betul. Nanti. Dan yang saya pikirkan adalah bagaimana sebenarnya begitu ya kan hal-hal ya kayak misalkan contoh kasusnya saja seperti misalkan kayak moto atau bukan moto ya kayak filosofi Sunda yang masih belum kita ketahui mukedah di guar deuing gitu kan ya yang pastinya insya Allah seperti halnya yang tadi akan sampaikan itu berkesesuaian dengan ajaran agama Islam. Nah ini ya jadi orang Sunda patut berbangga hati.
1: harus
0: ya berbangga menjadi orang Sunda ya selain satu ya kita beragama Islam juga ya kan ya tapi juga agama Sunda ini luyut sarang ajaran agama Islam. Baik. Teman-teman Perempat Area Bandung demikian obrolan kita Kang Hafiz satu nuhun pisan. Sudah mengobrol. Terima kasih sekali luar biasa. Saya perlu baca-baca lagi nih Kang. Supaya nambah pengetahuannya tentang masyarakat Sunda ya, nilai-nilai religi juga yang ada di masyarakat Sunda. Atuh nuhun Kang, sehat selalu. Terima kasih. Demikian kami dalam Perempat Area Bandung obrolan singkat kami bersama dengan Kang Hafiz Fadlan MPD MHUM mengenai harmoni nilai-nilai religi dan budaya manusia Sunda. Saya Beni Herdiansyah undur pamit dan tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah Arya.

aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklap, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teharara yang tei.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Aki letik cidaun cimaragang Cianjur sano alhamdulillah dengan ini nuju manco ngupingkan perempat area Bandung. Salam silaturahmi soalnya tanya kasadayana anu nuju manco di perempat area Bandung di wana wai ayana mugi teras daramang sehat sadayana. Salam alhamdulillah pisan kanggo aki letik cidaun cimaragang Cianjur. Lajeng oge wilujeng enjing teati di Lembang. Mohon salam silaturahmi kanggo sadayana kru proopat RRI Bandung utamina panginten cenah tim kasenian ini karosan nuju libur heula ieu teh teh ati mohonnya samentawis mangupingkeun lagu-lagu kawi-kawi Sunda anu tos disiapkeun siapkeun disayogikeun ku musik director urang Kang Encun. Nah kitunya dugikan ka Ketabusa Belas. Mudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana anu karesan nuju manco nuju ngupingkeun perempat RRI Bandung. Ulah hilap kaum dangu mangga tiasa di download wai aplikasi RRI Digital kumargi sanes mung ungkul ngupingkeun perempat RRI Bandung ngalangkungan radionya. Saupamana kaum dangu nuju di luar nuju di perjalanan atau napi di mana baik tiasa ngupingin perempat RRI Bandung ayo nama ngalangkungan handphone gitunya. Pengguna Android Anda bisa download aplikasinya di Google Play Store dan bagi Anda pengguna iPhone bisa di Apple Store gitu kaum dangunya. Mangga orang teraskan nih kaum dangu orang dugi kenala satu acan lebet karena lagu-lagu ya. Urang dangukeun informasi ya, dugikeun informasi ngeunaan tarekah di pamarentah Kabupaten Bandung ayeuna nuju mageuhkeun tarekahna dina ngalestarikeun seni jeung budaya ieu ngalakungan atikan kamekaran ekosistem kabudayaan. Ieu gawe bareng jeung komunitas seni budaya anu aya di Wewengkon Kabupaten Bandung. Kasapukan eta kaum dangu ditegeskeun ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna nalika ngaluuhan pagelaran seni budaya Sajawa Barat anu digelar ku paguyuban seniman seniwati Pasundan PSSP Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung, Bupati Bandung ya nepikeun apresiasina ku Teguh Tigina ieu PSSP dina ngagajaga turun ngawariskeun warisan budaya Sunda nya. Disagedengeun harus modernisasi tapi oge ngelestarikeun budaya masih keneh dilaksanakeun kitu nya diikhtiaran. Pikeun ngelestarikeun budaya henteu cukup ngan saukur ngaliwatan pintonan seni wungkul tapi kedah jadi bagian tina proses atikan gitunya di sakolah-sakolah, di SD, SMP, dugikeun ka lingkungan sakolah SMA, komode ieu ka generasi ngora gitunya. Gen Z, gen beta gitu teh, alfa. Supados wanoh kana seni Sunda gitu kaum dangunya. Tah kitu tah kegiatan-kegiatan anu tos dilaksanakeun di tarekahan gitunya ku masyarakat seni di lingkungan Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ieu tiasa pemujaan pemantik penyemangat juga ya dicontoh untuk lingkungan-lingkungan lainnya di wilayah daerah masing-masing seperti di Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan wilayah-wilayah lainnya yang ada di tataran Jawa Barat kaum dangu. Urang teraskeun deui kana lagu salajengna kaum dangu. Tapi aya katang informasi penting ya ini terkait dengan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang marak kaum dangu nuju rame-ramena. Meskipun di awal-awal ini tapi sudah luar biasa ya animo masyarakat yang menonton bola saat ini yang mendukung negara-negara pilihannya. Waduh, negara-negara kojona kita gitu, kaum dangu nya. Seperti kamari ya di antawisna aya Afrika Selatan dengan Meksiko gitu tah. Dan juga berbagai negara lainnya yang sudah dijadwalkan akan tampil bertandang dan juga bertanding. Urang teraskeun kaum dangu sabada ngupingkeun informasi anu beris kalangkung.
1: Sampurasun barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2026 di Skaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Bugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Swara Sumanar, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: UMR RI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat siang, kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari program 4 Suara Budaya Bandung yang dipancarluaskan melalui frekuensi AM 540 kHz. Yang pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kaum dangu, alhamdulillah obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh narasumber. Beliau adalah Dian Indawati, owner dari Givacraft. Beliau juga anggota dari UMKM alumni PBA. Kita akan berbicara yaitu tentang handmade bag. Ya, langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Teh Dian Indawati ya, Teh ya.
2: Mohon Laras.
1: Damang Teh.
2: Alhamdulillah,
1: Teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih kaum dangu dalam obrolan UMKM pada siang hari ini di Pro 4 RRI Bandung. Teteh mungkin sebelum kita ngobrol ngawangkong wehnya dan namin lagi obrolan tentang topiknya nih ada handmade bag. Kami persilakan Teh Dian untuk menyapa kaum dangu terlebih dahulu. Mangga, kami persilahkan. Halo.
2: Assalamualaikum ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Untuk perkenalkan, nama saya Dian Indawati, berdomisili di Karawang. Sekarang sebagai produsen produk handmade, aneka tas handmade, aksesoris, dan sekarang ke fashion.
1: Oke.
2: Okay. Dengan brandnya Givacraft.
1: Hatur nuhun, geningan orang Karawang ieu teh.
2: Mohon.
1: Kapan atuh teteh mau main ke Bandung, langsung kita siarannya di studio nih biar bisa bertatap muka. Mudah-mudahan ke depannya teh ya.
2: Sayang pisan.
1: Amin, manawi kapayuna. Ya, berbicara tentang handmade. Mungkin bisa digambarkan teh cenah meureun nanti nu hand teh panangan mete buatan bete ka kantong tas berarti imah tas nah pasti didamelna ku panangan teh ku mesin laras kitu teh eta teh
2: teteh punten santana kirang ageungnya teh kirang jelas kitu ka abi.
1: Oh kitu kirang jelas padahal teteh mah jelas cing ayeuna cobaan deui urang ageungannya. Oke teteh.
2: Mohon.
1: Sakieu kumaha?
2: Lumayan ana rada ageng.
1: Rada agengan.
2: Tadi kirang.
1: Oke. Okay,
2: mohon kumaha teh punten di teh diulang.
1: Iya. Mungkin teteh bisa mengulas sedikit apa sih produk teteh itu? Handmade bag seperti apa bisa digambarkan?
2: Oh, produk handmade bag ini apa tuh? Tas handmade ya teh ya. Yang bahannya tuh dari kanvas, ada yang dari kanvas, dari kulit sintetis, ada yang dari waterproof. Itu bahan luarnya. Kalau bahan dalemannya, innernya itu bisa dari cordura, katun, atau asahi, atau juga asahi bisa iya.
1: Oke. Jadi
2: tas ini apa tuh perintilannya banyak ya, teh ada. Tali tasnya tuh bisa pakai webbing atau tali kulit sintetis. Tuh ya kulit leather gitu yang aslinya bisa. Terus ada ring-ringannya, ada ring D, ring jalan, sama kait dari besi. Besinya itu ada yang dari besi nikel, ATG, yang rose gold rupa-rupanya tuh.
1: Teteh bisa di punten sakdik nyele tiasa digambarkan tasnya seperti apa? Apakah berupa ransel atau tas tenteng atau tas seperti apa di jinjing atau kumaha?
2: Mohon pamit tas model tasnya mas seueur teh ayo sapatos tote bag nano ransel bag, nano sling bag.
1: Ya, ya gitu. Jadi bermacam-macam ya. Cuman yang menjadi catatan yang di garis bawahi adalah ini adalah memang produknya tangan gitu. Tapi ada juga yang memakai bantuan mesin nggak teh?
2: Ya mungkin mesinnya palingan itu ya mesin jahit.
1: Mesin jahit aja.
2: Mesin jahit aja.
1: Teteh, apa sih yang menjadi khas dari Giva Craft ini?
2: Khasnya ya. Khasnya tuh sekarang sih ini apa teh di kombinasi.
1: Kombinasi antara?
2: Maksudnya kombinasi di bahannya gitu. Jadi nggak semua full, misalnya full motif nggak ada, jadi antara motif nanti dikombinasi polos atau motif ini kombinasi motif ini gitu. Itu.
1: Terus kan biasanya nih kalau apa ya identik dengan satu brand misalnya teh merekna A tah di nu A mah cirina teh pasti sok aya ieuan tah sapertos kitu nya aya di teteh ieu di Griva Crab ada identitas khusus enggak?
2: Identitas semua paling ini ya teh apa ada
1: naon
2: bonusan ya. Kayak pouch kayak gitu.
1: Jantan upami nganggo produk di Griva Crab masuk aya bonusan gitu. Alhamdulillah. Teteh mungkin bisa menginspirasi para kaum dangu nih yang ingin terjun di dunia usaha termasuk di dalamnya gabung di UMKM. Emang teteh sebelum menjadi owner Griva Crab pernah terjun di dunia lain dulu teh, di usaha lain dulu enggak?
2: Belum teh.
1: Belum. Oh, jadi langsung ya. Dan mungkin sebelum menjadi Teh Dian sekarang perjuangannya berat atau gampil? Kumaha?
2: Lumayan.
1: Bisa diceritakan lumayan. Dong nih bagaimana perjuangan Teh Dian hingga bisa menjadi owner dari Griva Crab, mungkin bisa menginspirasi nih kaum dang. Latar belakangnya seperti apa?
2: Baik. Dian tuh dulunya ini apa malah kerjanya tuh sebagai tata usaha malah.
1: Terus jadi, kenapa keluar?
2: Keluar karena ini apa? Pingin ini aja apa?
1: Buka usaha sendiri.
2: Iya gitu. Terus ngikut apa grup awalan tuh IP. Nah di situ IP itu kan ada yang kekerajinan gitu ya, ada yang masak, ada yang gitu. Nah terus Dian ikut yang kerajinannya. Nah di situ itu karena emang dari dulu teh kepengen ini seneng sama tas itu teh ya.
1: Oh awalnya seneng sama tas.
2: Terutama yang berbahan kanvas tuh. Melihat tas itu teh, tas berbahan kanvas teh.
1: Resepnya
2: pengen wah gitu. Ya. Pengen membungkus.
1: Olok kayaknya belanja wae.
2: Umumnya kalau bikin sendiri lebih enak gitu kan. Bisa berbagai model dibikin gitu kan. Terus lagi sampai nanti dibeli orang dan orang itu suka gitu. Nah dari situ nyari-nyari info aduh di mana gitu workshop gitu. Nah, terus ada teman yang nge-share workshop gitu ya. Tas saat itu workshop tas gendong. Saya bilang lah alhamdulillah gitu. Langsung aja ikutan daftar deh. Gitu. Nah dari situ teh, dari situ terus berkembang gitu apa iniin nyoba berbagai model lain gitu. Alhamdulillah yang sekarang.
1: Ya mungkin dari awalnya coba-coba nih, kan di rumah memang sudah tersedia fasilitas mesinnya atau belum nih? Gimana awalnya? Ya
2: sebelumnya sudah ada mesin jahit.
1: Jadi mesin jahit biasa lah, anu buat baju gitu.
2: Ya.
1: Lajeng?
2: Ya malah awalnya sebenarnya dulunya malah kursusnya teh ini apa jahit baju gitu.
1: Oh awalnya.
2: Tapi emang udah jadi dari basic itu. Udah ini tinggal nerusin.
1: Oh jadi tidak tekniknya tidak terlalu jauh mungkin menjahit tas sama menjahit baju cara ngagucrekna mungkin polanya yang jauh beda mungkin ya teh ya. Nah teteh di saat kira-kira coba aja gitunya harita nyiapin budget berapa nih teh
2: maksudnya pas
1: Awal-awal nih mau terjun. Gitu. Terjun
2: kalau
1: coba-coba.
2: Kalau total maya teh ya.
1: Heeh.
2: Ya adalah 25
1: meren. 25 juta.
2: Sama bahan-bahan
1: dan oh, langsung banyak teh ininya. Cobanya.
2: Jadi itu kalau di total.
1: Oh.
2: Kalau ditotalin gitu.
1: Heeh. Oh gitu, Abu. Kalau 25 juta mah mungkin menurut saya yang awam itu sudah agak banyak. Berarti teh bahan-bahannya langsung beli seueur
2: meureunan. Berarti teh itu mah Abu maksudnya belinya mah nyicil-nyicil gitu.
1: Oh iya.
2: Maksudnya kalau di total-totalan mah meureun.
1: Oh iya.
2: Gitu.
1: Enggak pengen tahu, saya pengen tahu kan awalnya nih. Rek nyobaan kan saya seneng tas kanvas, tapi kalau bikin sendiri gimana ya, kan mungkin awal-awalnya teteh belum tahu pasar ya.
2: Itu 500 ribu
1: tuh. Oh. 500 ribu. Oh. Ngawitanana. Oh. Yang penting mah merenan tah kumaha dongengna dengan budget ya minim ya pada saat kalau dilihat zaman sekarang mungkin ya tehnya 500 teh beli apa aja nih yang diprioritaskan sama teteh.
2: Satu tuh teh beli bahan kanvasnya ya, beli bahan kartun, beli besinya tuh kan pakai besi ya, besi framenya, beli webbingnya, beli ring deknya, ring jalan, kaitnya, sama bisbannya kayak gitu kan.
1: Dibikin sama sendiri dulu.
2: Mohon.
1: Oke. Terus ngambilnya seberapa hiji dah waktu itu awalnya?
2: Awal banget mami nyobain lah hiji.
1: Buat sendiri, buat orang lain atau ada yang mesen?
2: Buat Dian dulu gitu.
1: Terus gue
2: menarik juga. Setelah diposting ada yang
1: resepen. Awalnya
2: seperti itu. Kami udah meleken gitu.
1: Ya. Dengan motif yang sama atau pengen beda
2: ada
1: lagi?
2: Ada motif pengen, ada yang pengen yang sama, ada yang beda gitu. Ada yang ada yang pengen milih motif gitu.
1: Awalnya seperti itu. Akhir namanya merenan tinu asalna asal-asalan teh akhir nama dihajakeun maksudnya di dihususkeunnya
2: gitu.
1: Mohon tah gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang teteh sudah melibatkan bantuan pekerja lain atau masih dengan tenaga sendiri?
2: Ya belum deh, masih Wonder Woman.
1: Hebat. Hebat.
2: Masih kerja sendiri, mohon.
1: Mohon kerja
2: paling
1: sendiri.
2: Paling suami dibantu suami.
1: Dalam pengerjaannya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orderan yang agak banyak ini gimana?
2: Ya paling sharing dengan teman yang ini.
1: Yang satu profesi.
2: Iya, satu profesi.
1: Oke.
2: Kalau tidak tersangani gitu ya.
1: Bagi-bagi rezeki ya teh ya.
2: Mohon. Luber.
1: Mohon. Awalnya teteh masuk UMKM ini tahun berapa kira-kira?
2: 2018
1: kayaknya. 2018 lumayan lama. Oke-nya 18, 18, 20 udah jadi. Lumayan alhamdulillah. Kalau teteh terjun coba-coba bikin tas ini tahun berapa kira-kira?
2: Saat itu 2017.
1: Iya.
2: Tadi teh abis ngiringan di Jakarta teh.
1: Ikut ngiring di Jakarta dulu. Pelatihan.
2: Jakarta Timur. Di TCC lah.
1: Belum ikut alumni PBA.
2: Mohon.
1: Bagaimana nih yang teteh rasakan setelah teteh ikut komunitas UMKM dan bagaimana sebelum ikutan? Apakah ada perbedaan?
2: Ada.
1: Kumaha dah, biasa digambarkan.
2: Ya sebelumnya mah ya kan yang kenal mungkin lingkupnya masih keluarga, saudara gitu ya. Teman yang komunitas itu. Setelah masuk UMKM ya alhamdulillah ke UMKM Karawang lebih dikenal sama UMKM Karawang lainnya gitu. Jadi nambah jaringan usaha juga gitu.
1: Jadi dengan intinya dengan ikutan UMKM ini linknya menjadi luas mungkin teh produk kita dikenal lebih luas dan pemasukannya pun juga menjadi lebih banyak.
2: Lumayan.
1: Alhamdulillah. Hirabil alamin. Berbicara tentang handmade bag, teteh kenapa selain tas biasanya tas identik, nah kan sarang acuk. sarang sepatu. Apakah teteh juga ada ini inisiatif ataupun ide-ide untuk kedepannya terjun ke dunia lain, muni dunia lain, ke bisnis lain maksudnya teh?
2: Alhamdulillah teh nuju nyobi ke dunia fashion. Abi nyobi ada mal outer. Abi ngiring di Bandung eta.
1: Oh di Bandung. Maksana ngiring kumaha ngiring?
2: Maksana ngiring workshopna.
1: Oh ngiring workshopna. Belajar bagaimana pembuatan bikin outer gitu fashion di Bandung. Iya. Teteh bagaimana nih cara membagi waktu teteh, memanage teteh, punten panginten, kalau ada pesanan dengan keluarga dan lain sebagainya, kesibukan-kesibukan teteh misal mengikuti workshop-workshop, bagaimana mensiasatinya?
2: Iya, apa tuh? Oh, palingan biasanya tuh suka lebih dari suka lebih pagi itu ngajain, misalnya lebih pagi ngaresin dulu rumah gitu ya. Terus baru ke ini start jam 9-an lah ini apa? Ke yang orderan gitu. Terus kalau misalnya ada acara keluar ya orderan ini dulu ditinggal dulu ikut yang apa? Yang acara di luar.
1: Oh gitu. Jadi intinya mungkin apabila kita ada planning dan banyak kegiatan, bangunnya lebih pagi gitu.
2: Lebih pagi sih sebenarnya. Tiap hari lebih pagi.
1: Terus
2: cuma ngerjainnya itu.
1: Oh, ngerjainnya lebih diprioritaskan dulu yang jadi pilih-pilih lah kira-kira mana aja nu kudu diheulakeun gitu nya. Ai bangunna pasti pagi-pagi wae. Oh,
2: heeh. Beresan heula bumi sih intina mah.
1: Eta nya soalna
2: geus tadi komplain suami.
1: Tah eta justru itu yang namanya ibu rumah tangga ini tugasnya berat sekali apalagi misalnya Dian sebagai Wonder Woman tadi yang harus menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang bisnis, bisnis sanes girl, nah nanti sempat nanya pokoknya seorang pebisnisnya tangtusnya kada pinter-pinter ngebagi waktu gitu. Nah teteh untuk kedepannya teteh apakah akan namina teh melibatkan yang lain, kalau tadi teteh misalnya joinnya dengan teman-teman seprofesi ya, apa enggak menutup kemungkinan nih teteh untuk memperlebar sayapnya justru dengan bendera teteh sendiri tapi dengan menambah pekerja misalnya teh.
2: Mohon hoyong abis teteh cita-cita abis satu nanya hoyong gaduh karyawan gitu ya, kita bantu meringanin kerjaan gitu ya. Kan katanya kalau ada karyawan mah apa kita bisa ngejian yang lainnya dulu gitu kan, tapi kerjaan yang di sini bisa jalan gitu, mohon.
1: Mudah-mudahan wehnya kamu kapayuna. Teteh bisa digambarkan karena kalau radio mah memang kita ruangnya ruang imajinasi ya. Tadi teteh nyarios bahwa tas itu apa ya kombinasi dari berbagai mata macam corak. Abi bari ngehulang gitu, bari ngalamun dibayangkan. Ada yang ditenteng, ada yang di
2: selempang
1: gitunya.
2: Ada yang digendong.
1: Nah dari berbagai macam tas yang teteh buat nih, kira-kira apa sih tas yang seperti apa yang tingkat kesulitannya agak berat?
2: Yang agak berat itu yang gendong tah, yang rangsa.
1: Nah aku naon tah.
2: Ya tuh ada istilahnya yang pasang guset tuh ya.
1: Nah guset
2: tuh? Yang guset tuh pinggiran tas.
1: Oh, anu arcing para rentil, nu kara racil gitu. Oh.
2: Maka tas bagian tuh ada yang depan, belakang, terus pinggir itu ya. Pinggir. Jadi pinggir dari apa? Dari atas nyambung ke bawah ke atas lagi gitu.
1: Oh, itu tuh rada susah.
2: Kalau rangsang tuh ya begitu apa prosesnya. Kadang masih kesulitan di situnya. Kalau rangsang itu.
1: Tapi kalau kalau yang tas biasa yang perempuan-perempuan bagaimana itu simpel atau
2: kalau itu lebih simpel mohon.
1: Harganya.
2: Kalau jadi dia kalau pinggirannya tuh enggak ngemesti. Jadi bagian depan sama belakangnya bisa langsung disambung gitu dia mah. Gitu ya. Jadi nggak pakai pinggiran apa pinggiran tasnya gitu. Emang ada model yang pinggiran tas juga, tapi dia ngambil yang simpelnya aja, yang apa yang depan belakang langsung bisa disambung.
1: Oh gitu.
2: Lebih mudah.
1: Terus kumaha hargana kalau misalnya yang rangsel berarti rangkung awis?
2: Mohon rangsel awis, rangkung awis mohon.
1: Kisaran produk teteh sabaraha teteh? Anu pangwirahna dugi ka pangawisna?
2: Mulai harga 120 dugi ka 150 teh.
1: Oh gitu.
2: Mohon da pami di dieu mah pami awis-awis acan ieu.
1: Jadi milarian heula pasarna heula nya teh nya.
2: Mohon.
1: Oke.
2: Okay. Target marketnya ke Acan.
1: Iya. Teteh, kalau misalnya para pendengar nih ingin tahu bagaimana motif-motif dari Griva Craft ini, harus menghubungi kemana ataupun harus mencari informasinya kemana?
2: Mangga ke WA ABW teh.
1: Ya, kelah. Supaya selangkung penasaran. WA nak ke mana? Can mengka IG nak ke mana? Ke Facebook nak ke mana? Mungkin dugi ke nananya. Saatus na lagu heula urang dugikeun heula. Komdangu masih kene di sarengan ti Praopat RRI Bandung dina obrolan UMKM di sarengan ku Teh Dian Indawati.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Komdamu masih di sarangan Kusim Kuring pun anemugi ya. Dina obrolan UMKM di Proopat RRI Bandung ngalangkungan AM 540 kHz di sarangan ku Teh Dian Indawati di Kripa Krap. Teh Dian? Mohon masih ken henyarengan. Ta urang ieu deui lajengkeun deui nya hanjaga harapan urang dina obrolan siang ieu. Kalau misalnya para kaum dangu teh ingin tahu, ingin melihat produk-produk dari Kripa Krap, kemana teh mangga dihaturanan kanggo diinformasikan?
1: Mangga jasa KWA abdi. Nomornya 0877.
0: Lawanan teh 0877.
1: 7923.
0: 7823.
1: 7810.
0: 7810. Di sebatan dinya Komdangu tiasa di cobian di WhatsApp di 0877 7823 7810. Upami ngalangkungan IG teh aya alamat IG-na?
1: 7810
0: nya
1: teh.
0: 7810.
1: Mohon.
0: Ada IG-nya juga teh?
1: Ada.
0: Mohon.
1: IG-nya Dian Indawati.
0: Oh, Dian Indawati. Teu aya Giva Krapan.
1: Paling dina logo na di foto profil.
0: Oh, mohon. Sok antun di korehan wae kanggo ka kaum dangu di Dian Indawati nya di Facebook oge sami teh aya?
1: Aya, mohon.
0: Mohon.
1: Sami. Iin Wati.
0: Iin Wati.
1: Mohon.
0: Upami dina IG cenah tiasa di Dian Indawati, upami na e-bookna ti IIN Wati. Mangga kantun di korehan we manawi aya anu senengnya tehnya. Terus teteh kalau misalnya ada yang meminta ilmunya boleh enggak?
1: Di TikTok teh.
0: Di TikTok aya oge.
1: Aya, mohon. Mami TikTok mah GHIFAA Giva.
0: Mohon.
1: 76
0: Giva 76. So, mohon mudah-mudahannya seueur anu kataji ku produk-produk ti teteh. Teteh naon nami teh? Naon asok ngaleungit deui bae bade naros teh. Dina produk anu didamel ku teteh gitu. Kantos teu anu naon namina teh? Anu pesen anu tebih ka mana wae?
1: Santos, anu paling
0: terbesar
1: ke Papua.
0: Uluh ke Papua. Nah, hasil nanti bet ke Karawang mesenanya. Hoyong anu kumaha, apa yang mereka inginkan, model seperti apa?
1: Yang paling jauh itu perlindungan tas laptop, gendong juga. Tak calami kamar ya ke Manado.
0: Ulu ke Manado.
1: Mau ke Manado mana tak jenab. Payong tas lebih tinggi nggak tangkang tinggi.
0: Itu dari informasinya mereka mengetahuinya dari mana nih? Tata Lepa ataupun melihat
1: dari WA juga deh, dari IG.
0: Pas iseng-iseng mungkin buka ya pas ayeuna bogoh gitu.
1: Mohon saya model lukis.
0: Oke, alhamdulillah. Teteh, apakah dalam pemasaran handbag, handmade bag ini selain di apa? Online ya, Teh ya? Ada ininya juga, offline-nya juga, Teh?
1: Ada, Teh.
0: Di Karawang oge.
1: Mohon di Karawang. Abi nitip di outlet oleh-oleh Karawang di Kranasda Karawang. Di Lavanda oleh-oleh Karawang Lavanda.
0: Jantan upami
1: di galeri Dinkop.
0: Oke, gitu. Mohon. Ada juga nih kaum dangu diinformasikan kalau misalnya ingin melihat-lihat bisa juga secara offline katanya. Upami amengan ka Karawang tiasa ditinggalan di oleh-oleh Karawang aya. Teteh, ini dalam apa? Pernah enggak mengalami duka dalam arti mungkin ada yang rugi dalam bisnis ini, teteh pernah mengalaminya?
1: Pernah, teh.
0: Kumaha tah dongengna?
1: Saat itu mah ya ada yang pesen tas gitu kan. Dia kan bikinin tas ini, cenah modelnya inilah, cenah modelnya ini. Terus sama hari sama pas zaman Covid-nya kan seueur nu nganggo masker gitu nya. Jadi anjeunna mangdamelkeun yeuna cenah naon. Konekna maskerna.
0: Iya.
1: Terus strap maskerna pokona warnanya sama ya budian jadi sama sama tasnya. Heeh. Aku abita tos didamelkeun nya teh nya. Heeh. Emang teh tadi candak geura yeuna.
0: Oi, jaba seueur ngadamelna.
1: Tak anjirnya selesai terang gitu kan anjir teh mesin ke abis tapi teh yang juga nu yang hari-hari gitu
0: Ya, ini mungkin bisa menjadi pembelajaran ya teh ya. Ini kasus teteh juga harus menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi jangan terlalu percaya dengan seseorang meskipun kita sudah kenal. Terus bagaimana nih? Jadi akhirnya yang dibikin sama teteh itu di ICALD atau dipakai sama teteh kumaha nasibna?
1: Wabi tadi anggol. Terus tadi jadi nanti dicobi ICALD anu itu nama konektor sarang staf masker
0: kita
1: samanya ayawe
0: anggo ya kunyalira nanging penginten ayah rasa kah handeul menyeteh ya manusiawi ya
1: kan ada malah lumayan ya tetes aduh
0: iya perjuangannya ya. Ini juga pembelajaran nih untuk kita selaku konsumen misalnya nih. Biasanya kan teteh saya nu bendung ini nya kamu kok geringan ieu nya ya kieu-kieu ka komplain banyak komplain. Teteh juga pernah merasakan itu enggak?
1: Pernah
0: teh. Loh, kumaha tah menyikapinya orang yang kayak gitu? Konsumen yang rada cerewet.
1: Ku abi nih ma di eta we pam misalnya mau diganti mangga ibu nanti saya bikinkan lagi.
0: Terus kumaha cenah?
1: Nah, anjena komplain kirang aja kan yang wabi dah masukin deh teh. Oh, tapi tas anu anjena komplain.
0: Ya.
1: Dikabikan deh maksudnya.
0: Tapi biasanya teteh setelah ada kejadian itu ada bonus gak? Maksudnya gini, kan kita percaya ya bahwa Allah itu setelah memberikan satu ujian pasti mendapatkan kita kalau bisa menerimanya dengan ikhlas dapat bonus. Artinya kita biasa nama tos ayak gitu teh sok kenging doi milik nulangkung ageng. Teteh pernah merasakan kejadian seperti itu?
1: Pernah sih. Ya, terus di mesen gitu.
0: Jadi terus di susulan teh terlambat teh. Ayo nu mesen seueur biasa lah gitu. Leresnya teh. Teh
1: baru di karawat gitu.
0: Kumaha teh?
1: Ya kak karawat pak abi gitu.
0: Mohon. Iya. Jadi teteh gaduh pesen teh dengan kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin bisa disampaikan untuk pendengar.
1: Iya lah kalau misalnya ada yang pesen tas agak lumayan kerjaannya gitu terus harganya lumayan gitu ya baiknya mah mending di DP dulu gitu. Jadi kalau di DP nggak diambil kan lumayan lah masih ada ini ada ya
0: untuk jongtingnya
1: gitu. Mohon atasnya.
0: Ini pembelajaran bagi Anda yang terjun dalam suatu bisnis ya, kata Teteh Dian. Kalau ada yang mesen mau tas, mau baju, mau apa kek lah, pokoknya produk kita kalau belum dikasih DP tong di damelan gitu teh.
1: Sana banyak mah.
0: Oh, kayak anggur orang nurugalnya kita yang rugi. Ya ini meskipun mungkin ada yang menganggap hal sepele, tapi ini memang sangat harus di apa ya? Diperhatikan ya teh ya. Terus teteh pernah enggak misalnya ada orang-orang selewat tapi justru orang selewat yang apa tindakannya sikapnya baik dan amanah tidak mengecewakan kita tapi justru kalau orang yang dekat sama kita tahu justru malah mengecewakan.
1: Mohon eta.
0: Terus bagaimana ini teteh untuk menjaga silaturahim ini?
1: Jadi silaturahimnya ya itu teh apa sih? Nanyain kabarnya ya gitu terus di mana tasnya?
0: Kepake enggak gitu ya? Berkenan enggak gitu? Terus kata Dian, mesen deui ah, jana. Amin.

0: mah insya Allah nggak seberat yang dibayangin gitu.
1: Iya, jadi orang ulah komeok memeh dipacok gitu, dicoba dulu. Nah, hal apa saja yang harus dipersiapkan apabila kita ingin terjun ke dunia bisnis ini, khususnya ke UMKM teh? Apa yang harus dipersiapkan pisan?
0: Harus di ini ya, pertama mah niat ya teh, kemauan, mau belajar gitu.
1: Intinya niat sing kayang mungkin ya, sing kuat. Oh, nah. Oke, lagi.
0: Terus harus mau belajar. Terus harus mau upgrade ilmu atau ke skill gitu.
1: Mengasah skill kita gitu. Terus kumaha?
0: Jangan takut nyoba hal baru gitu.
1: Oke.
0: Mohon itu aja mungkin.
1: Iya. Yuk, mangga. Kaum Blangu, mudah-mudahan mungkin obrolan di siang hari ini bisa menginspirasi kita. Katanya jangan takut untuk mencoba hal yang baru, asah lagi kemampuan talenta yang kita punya. Mungkin bisa menambahkan Teteh, kalau mendengar cerita Teteh ya, terjun juga dalam komunitas bisa ya Teh ya, untuk menambah link.
0: Oh iya betul.
1: Terus kalau ada lagi yang bisa ditarik kesimpulan tadi ngobrol sama Teteh, mungkin sikap kita mungkin terhadap konsumen yang baik dan menjaga silaturahim, insya Allah akan membuka link kita juga ya Teh.
0: Mohon.
1: Mohon. Hatur nuhun pisan Teh Dian, waktosna. Mohon mudah-mudahan kripa krapna langkung majeng ya Tehnya. Langkung dikenal deui ku masyarakat khususna di Jawa Barat, di Indonesia bawa engkemah kanggo ka luar negeri sanes ngukur di Papua sareng Manado engkemah insyaallah mungkin bisa merambah ke internasional. Amin. Allahu rabbal alamin. Teh Dian hatur nuhun pisan ya. Salam baktos ka urang Karawang. Mohon mangga hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kumdangu, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini ditemani Teh Dian Indawati, owner dari Giva Krap. Beliau adalah anggota UMKM, juga alumni dari PBA. Mudah-mudahan meskipun hanya obrolan ringan dapat menginspirasi kita untuk bisa menggugah hati kita, terutama Anda yang mau terjun ke dunia bisnis. Jangan menjadi seorang penakut cenah, yuk orang cobian gitu. Mudah-mudahan eta janten peluang usaha untuk kita menjadi menambah-nambah keuangan keluarga. Ya, akhirnya saya Anu Mugia harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Kom Dangu, terima kasih yang selalu setia di Pro 4 AM 540 kHz. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Tekarawas sakedap deui lebet kana waktos duhur kanggo Bandung sabudeureuna komtangnya tepat tabuh 11 langkung 54 menit waktos duhur wilayah Bandung dan sekitarnya. Oke, sakan tenan sim kuring undur pamit kaum dangu. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih setia bersama kami di Perempat RR Bandung. Siang hari nanti ada Kang Web Rukanda, Mang Web Rukanda yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 sore. Hatur nuhun sadayana, terima kasih tetap bersama kami Perempat RRI Bandung. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Om Dangu di mana wae ayana masih di sarangan ku propat suara budaya Bandung ke dina tabu 13 mah urang baris ngagabung sareng propat RRI Jakarta kagungan dukikeun operan berjaringan nasional.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Abang Pal, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayi Joditi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayi gak agak sendirian, Ayi dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Ya. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap. Udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun. Tapi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap. Nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya. Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya. Dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: apa tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan, tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja dewasa, itu seperti apa pengaruhnya, nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang, ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Itu ya, dia. Nah, jadi kalau sekarang kan, apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, nah, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan loh, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita
3: ada Bang congklak, Bang.
2: Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang ya. Nah, tau gak Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tau gak Bang, kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home, itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala,
2: Bang. Seperti itu. Dari permainan itu
3: ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
2: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya juga gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Iya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus, Bang.
2: Termasuk ya. Makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Gak ada ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih.
3: Betul.
2: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu
2: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu?
3: Betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya?
2: Kenapa?
3: Punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang. Kita sebagai
2: orang tua ya.
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh, Nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
2: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul itu, Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
3: ya,
2: kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
3: mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
3: betul,
2: keberagaman budaya di situ ada semua,
3: betul,
2: dan semuanya, Bang, kembali di diri kita,
3: betul,
2: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
3: betul sekali.
2: Jadi, Bang, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu.
3: Betul banget. Sepakat, Bang.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak, Bang. Ya, belum yang lain.
2: Belum yang engrang gitu.
3: Nah, belum yang lain.
2: Dari engrang sendiri apa dari permainan engrang ini sendiri apa ini yang
3: filosofinya?
2: Filosofinya.
3: Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
2: selesai, ya kan?
3: Selesai.
2: Gitu untuk masyarakat, ya kan?
3: Aduh, ini pinggir jurang ini.
2: Kita kan membangun.
3: Membangun, ya. Nah, membangun. Pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah, ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
3: Bambu, ya. Bang, ya.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
2: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan. Ngeras
3: masing-masing, ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
3: Betul, Bang.
2: Karena batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu, betul, kan. Baru dikasih lagi, pakai kayu lagi, pasang paku sama mereka.
3: Nah, itu sepakat. Saya pernah dulu. Betul, Bang, ya? Pernah bikin nggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Pernah. Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu, kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Iya.
3: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan apa dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal-hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta, yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Itu ya.
3: Asli Lampung Barat, Pak Kusuka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama, ya.
3: Betul, Bang.
2: Semua permainan filosofi. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon, ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti, ya, abis ini, ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip teleponnya, enggak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi, jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Perompat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perompat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perompat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perompat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perompat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana
4: nih? Dengan Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak double. Oh,
4: sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari arah aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Pakai ada Nur kayak nama perempuan ya. Tapi
1: enggak nama. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, enggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda bisa. Assalamualaikum Bapak dosen.
3: Waalaikumsalam.
4: Bapak Nur, Bapak Rahman.

0: jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017, saya tahu yang saya baca. Nah, okay. Apakah di, mungkin ya pencak silat nih ya, kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya, kalau zaman sekarang udah gak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada gak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu. Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
1: Padlu.
0: Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
1: Baik.
0: Dan acara daerah.
2: Oke, okay, siap Cik Gu.
0: Terima kasih banyak.
2: Siap, ya, terima kasih Cik Gu.
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, ya biar nanti ya, dirapel ya. Jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa? Jamsar ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Bang Jojo.
2: Siap, silakan Pak Haji.
3: Abang Ferry ya.
1: Ya.
3: Abang Ferry apa?
2: Ferry Nuryadi. Jadi.
3: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
2: Fadlu.
3: Fadlu
2: Rahman.
3: Abdul Rahman.
2: Fadlu.
3: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
2: Iya.
4: Iya, Bang. Jakarta gitu. Iya.
3: Ini suaranya enggak tipdek ya, enggak ya?
2: Enggak.
3: Ya. Oh iya, memang kalau begini, ini on sebentar aja ya. Kalau tipdek itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
2: Oke, okay, siap.
3: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
1: tradisional.
3: Tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
2: Kalau di nama Jakarta lainnya
3: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
2: Kalau
3: sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
2: Iya
3: kalau dulu mah kan luas masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
2: Benar
3: sih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
4: Silakan, Bang Bang. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa tolong ingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
2: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
4: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional

0: sekarang saat ini, apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, oh ya, anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPUTI pusat, KPUTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi, Bang, ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
1: Ya.
0: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yeseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan. Di museum-museum, misalkan. Atau di tempat wisata kuliner. Itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, waktu saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
1: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya. Ya?
0: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
1: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong diminatin?
0: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang, ya, sama di Pringse itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
1: Baik.
0: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
1: Yeah.
0: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
1: Ya,
0: tapi
1: betul.
0: Maknanya sama.
1: Maknanya sama.
0: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
1: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
0: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
1: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya?
0: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
1: Ada nggak filosofinya itu kalau
0: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini nggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis, ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerjasama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa, sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
1: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
2: boleh,
1: terima lagi ya.
2: Boleh, silakan.
1: Cepat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan Do. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abipun.
1: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
3: Bang Jojo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Halo.
2: Iya Bang Edo.
3: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
2: Iya, monggo silakan dilanjut aja Bang Ferry.
1: Iya.
3: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih Bang, S1 Panjas ya Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri Bang untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu Bang. Itu aja lah Bang Fatlu sama Bang Ferry.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
1: Bang Jojo hilang suara nih.
2: Hah?
1: Nah ini masuk ya.
2: Salah pencet kali di sana ya.
1: Ya, ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta. Kita baca dulu ya Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih, dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi amin. Dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
0: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang, bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita. Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara, itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya, bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Dimana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana.
1: Yeah.
0: Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
1: yang
0: Bang
1: pertama
0: ya.
1: Pertama dari Bang Edo ya.
0: Dari Bang Edo ya.
1: Terus yang tadi kedua yang melalui WhatsApp, melalui ini. Tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
0: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah Terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
1: Ya.
0: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
1: Seperti kalau, itu. Kalau di Lampung ada itu?
0: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya, dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
0: Betul, Bang.
1: Laku.
0: Betul.
1: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat, ya. Kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
0: Betul, Bang.
1: Menggunakan adat.
0: Saya atau teman-teman KPOT, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
1: Tanjak Lampung.
0: Gitu. Ya, seperti itu,
1: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo, bisa diulang, Bang Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris, ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
0: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Abang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua ada di sini. Pertama, kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu, Bang, salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
1: Kepedulian terhadap budaya juga.
0: Betul sekali, Bang.
1: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita, ya. Betul, nah kemudian sekali. Selain daripada jajan, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan nih.
2: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
0: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama, itu salah satu faktornya.
1: Baik.
0: Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
2: Oke,
1: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
2: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
1: Iya.
0: Iya. Jangan membenar. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat. Saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke 10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar Belanda, kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa? Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Pro4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Pro4, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Pro4 Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Masih dari Pro 4 Suara Budaya Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61, Kaum Dangu bersama Bang John. Nah, di pada siang hari ini, dilihat dari cuaca dari depan kantor RRI, Kaum Dangu ini terlihat sangat cerah. Ya gimana nggak cerah kan ya Kaum Dangu, karena ini sudah memasuki musim kemarau. Daun-daun berguguran juga di sekitaran pinggir dari pohon-pohon yang ada di depan kantor RRI. Nah, tapi bercerita musim kemarau, Bang John bukan mau kasih-kasih info musim kemaraunya nih Kaum Dangu. Tapi ini ada satu info yang viral karena pengendara motor warga negara asing nekat masuk tol Paster. Katanya jasa marga sebut gara-gara ikuti Google Maps. Jadi dia tidak tahu kalau itu tuh jalan tol yang tidak boleh. Kan biasanya kalau jalan tol itu nggak boleh kan ya masuk motor kendaraan roda dua. Nah, jadi seorang warga negara asing atau yang biasa kita sebut dengan WNA yang mengendarai sepeda motor sempat memasuki jalan tol pada Lenyi melalui GT Paster, Jalan Tol Paster, Kota Bandung pada hari Kamis kemarin, 18 Juni 2 kok Kamis kemarin, ini hari Kamis ya, pada tadi pada hari Kamis ini 18 Juni, tepatnya pada jam 12 lebih 15. Dan Humas Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division Panji Satya membenarkan kejadian warga negara asing itu yang memasuki jalan tol. Dan Panji mengatakan pemotor tersebut terpantau masuk ke ruas tol melalui Jalan Tol Paster. Menurutnya pengendara diduga mengikuti arahan Google Maps sehingga masuk tol yang sebelumnya digunakan dalam kondisi berkendara dengan kendaraan roda 4, namun dia masuki tol itu dengan kendaraan roda 2. Nah, Kaum Dangu, kan kita itu harusnya udah tahu kan ya, kalau nengok Google Maps itu sebelum kita masuk tol sepertinya udah ada. Nah, pasti kembali lagi nih ke kitanya, biasakan membaca terlebih dahulu. Kalau di depan jalan tol, apa namanya, depan gerbang tol atau depan, ya intinya depan gerbang tol lah, pas waktu kita awal mula mau masuk jalan tol kan itu udah ada pamfletnya dan sudah diberitahukan di pamflet itu kalau itu jalan tol. Nah, jadi kita harus kudu hati-hati lagi nih Kaum Dangu. Kita harus lebih sering-sering membaca, baik itu membaca buku, membaca arah jalan raya juga, supaya ya kita tidak salah masuk, salah tanggapan kalau itu boleh semua kendaraan boleh masuk gitu kan ya. Karena kan kalau di jalan tol pasti ada apa namanya ketentuan-ketentuan. Jadi salah satunya motor kan tidak boleh masuk, motorlah kendaraan roda 2 intinya mah, maupun kendaraan roda 3 kayak becak atau apa kan tidak boleh. Nah, jadi Kaum Dangu harus lebih teliti lagi membaca rambu-rambu lalu lintas, jangan kita sampai salah masuk seperti WNA. Karena Bang John yakin kalau Kaum Dangu mah selalu taat dan juga cinta budaya membaca.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Toko petani sekaligus pelaku UMKM nanas tolak alih fungsi lahan dari nanas ke tebu. Itu dari Subang Kaum Dangu. Jadi, seorang tokoh petani nanas dan pelaku UMKM Subang, Bapak Haji Ade Patas, menolak alih fungsi lahan nanasnya menjadi lahan tebu di wilayah Jalan Cagak. Ia menilai kebijakan itu akan mengikis identitas pertanian Jalan Cagak yang sudah dikenal luas sebagai sentra nanas Subang. Alih fungsi ini akan menggerus ikon nanas Jalan Cagak dan Subang. Identitas kita jangan sampai hilang demi kepentingan sesaat, tegas beliau kepada wartawan di Subang pada hari Rabu kemarin tanggal 17 2026. Dan menurutnya alih fungsi lahan tersebut bertentangan langsung dengan program Upland Nanas yang sedang digalakkan pemerintah. Program itu justru hadir untuk mengatasi kekurangan produksi nanas agar kebutuhan pasar ekspor dan lokal bisa terpenuhi. Jadi ini tidak sinkron. Di satu sisi ada program Upland Nanas karena produksi masih kurang, di sisi lain lahannya mau diubah jadi tebu, ujar sang petani. Nah, kalau Kaum Dangu gimana nih? Kalau Bang John sih, menurut Bang John ya, kita sudah ada identitasnya sebagai petani nanas. Kalau di alih fungsikan ke jadi tebu, kan harus mengulang dari nol lagi. Jadi kita kayak apa yang sudah kita tanam, tidak buahnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, kebetulan Kaum Dangu, kan Bang John gak sendiri. Kalau Kang Web gimana nih menurut Kang Web? Halo Kang Web, selamat siang. Aduh. Wah, Kang Webnya lagi tidak bisa ya, lagi tidak enak tenggorokan katanya ya. Nah, begitu deh Kaum Dangu. Katanya kalau kita mengalihfungsikan, jadi ya dari Subang kan itu memang udah produksinya nanas itu memang terkenal dengan produksi nanas. Nanasnya enak-enak, manis-manis, apalagi katanya itu ada nanas madu, ya kan Kang Web ya. Nah, jadi kalau kita alihfungsikan ke tebu memang bagus. Tapi kan yang pada dasarnya udah nanas terus dialihfungsikan ke tebu, kan kita harus belajar lagi cara mengelolanya kan ya, gimana cara penanamannya, bagaimana cara merawatnya. Jadi kayak kita belajar hal baru itu kayaknya sangat sulit. Sedangkan kita mempertahankan yang sudah ada aja kan harus dengan ekstra perasaan untuk membuahkan hasil yang terbaik, begitu Kaum Dangu. Jadi kayaknya itu suatu tindakan yang sangat bijak.

0: menciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi, beberapa daerah 1000 mm per tahun, yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun Sahel, gurun Saklamakan, gurun Gobi itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci, itu adalah ketersediaan air. Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam 1 tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu, air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur.
1: Gembur, betul. Subur,
0: produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Dan dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kenapa sih kamarnya berantakan? Kertas di sana sini.
1: Iya, Bu. Nanti ada beresin. Itu mah bekas iseng aja, coret-coret. Biarin atuh, Bu. Masih banyak kok kertasnya juga.
0: Jorok amat sih. Kenapa enggak dibuang ke tempat sampah?
1: Iya deh, Ibu sayang. Mau ini juga.
0: Adek, sini duduk dekat Ibu. Ibu pengen ngomong.
1: Apa sih, Bu? Serius banget.
0: Adek, coba belajar hidup hemat. Sayang kan kertas dibuang percuma. Kertas ini berasal dari kayu, makanya harus berhemat. Kalau kita hemat kertas, sama halnya dengan kita mencintai hutan kita.
2: Lestari hutanku, bahagia negeriku.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Masih bersama Bang John di siang hari ini, kaum dangu. Satu info terakhir dari Tasikmalaya, yaitu Polres Tasikmalaya distribusikan 8.000 liter air bersih dan sembako kepada warga masyarakat sekitar. Jadi dari Tasikmalaya ini maksudnya, pada hari Bayangkara yang ke-80, Polres Tasikmalaya melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan sosial ini juga dilakukan dalam berbagai kegiatan, termasuk bakti religi dan bantuan sosial melalui satuan lalu lintas atau yang biasa kita sebut Satlantas di Kampung Pasir Benying, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Aksi sosial ini tidak hanya melibatkan perwira dan personel Satlantas Polres Tasikmalaya saja, tetapi juga mengikutsertakan para taruna dan taruni Akpol tingkat 2 Batalion Bayangkara Dharma yang sedang melaksanakan giat lapangan untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran maksudnya dan berdampak langsung. Polres Tasikmalaya membagi aksi ini ke dalam 3 agenda utama. Jadi Polres menyalurkan bantuan air bersih bagi warga sebagai respon kebutuhan krusial warga akan air bersih. Sedikitnya 8.000 liter air bersih didistribusikan bagi masyarakat Kampung Pasir Benying. Bantuan ini disambut warga dengan antusias. Warga mengantri secara tertib dengan membawa jerigen dan ember. Nah, kaum dangu, memang kalau di musim kemarau seperti ini kan ya, air bersih itu sangat susah lah, bisa dibilang begitu. Nah, dengan adanya bantuan 8.000 air bersih ini, kita sebagai warga sangat terbantu juga. Dan dihimbau untuk kaum dangu, di musim kemarau ini kita harus menghemat-hemat ya untuk air bersih, agar kita juga bisa terpenuhi kebutuhannya, tidak kekurangan, apalagi sampai kita sangat sulit untuk mendapatkannya ya. Nah, sekian info dari Bang John yang terakhir, dan Bang John juga pamit undur diri dari ruang dengar kaum dangu. Dan selanjutnya nanti akan ada Pro Dangdut yang akan dipandu oleh Kang Web, walaupun suaranya sedikit serak-serak, yang tidak mau untuk ngobrol-ngobrol bersama Bang John pada siang ini, tapi tidak apa-apa. Kang Web pastinya dengan penuh semangat nantinya akan memandu kaum dangu di Pro Dangdut.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Hey, dangdut, dangdut adalah kita. Kau mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Dan Pro Dangdut tentunya akan menghibur kaum dangu yang kebetulan lagi bersantai ataupun makan siang kasorenakeun ataupun lagi yang berkumpul ngarumpi ataupun mungkin ada yang keprak-keprak barang damel di dapur na sewang-sewangan. Ayana di perjalanan oge di sawah di mana wae kum sadayana pamugi janten hiburan kasontenake.

0: Dangu, sudah ada yang masuk ke rent telepon di 7217043. Perudang Dut, dicoba lagi ya, dicoba lagi. Dangdut, halo, Pro Dangdut.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya teh sareng Mang Uep.
0: Aduh. Dalang berang ya dalang.
1: Kulan. Kuma murang kali ratus lebat.
0: Teacan.
1: Teacan. Sing lebet kan udah dikoyong.
0: Eta pangantennya.
1: Iya mah, iya mah tawis manco ae mang wetnya. Tawis manco kapro opat dina acara Pro Dangdutnya.
0: Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oh. Kita dangdut.
1: Lagu nama eta wae mang wet.
0: Naon?
1: Kalenep Abah di kapungur jandaku.
0: Aduh, tisaha itu teh.
1: Aduh, katanya pada timang web mangan.
0: Itu mangga urang pilarian.
1: Ayahnya, itu enak pangan sama kesadayan awenya.
0: Mangga.
1: Anu nuju mancok ke Mang Web di acara Pro Dangdut di Kintun gua Abah.
0: Muhun gitu.
1: Atuh mugi Mang Web sing sehat walafiat,
0: dipanjang
1: sejuana, diseurkeun rezekina.
0: Amin.
1: Kula warga sarores salehahnya.
0: Amin.
1: Ditebihkeun tina musibahnya Mang Webnya.
0: Amin.
1: Ah kitu ae Mang Web, utamina urang si didoakeun nya.
0: Muhun.
1: Abah doakeun ku Mang Webnya.
0: Muhun urang saling we.
1: Kitu ae Mang Web diantos jandaku nanya.
0: Mohon mangga, siap.
1: Mangga Mang Web. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bang Mbah Jangot, hoyong jandaku engke pilariannya ti Imam S Arifin. Di belakang Mbah Jangot silakan di 7217043.

selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Dangdut klasik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Kaum Dangu dimanapun Anda berada, sudah ada yang masuk, silakan di 0811 200 1540. Sekali lagi yang ingin bergabung melalui line telepon di 721, baik, kita terima. Assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Adalah kita dangdut. Sareng sah ieu.
1: Mohong, sareng Bapak Ilham,
0: Mang Pep Damang. Alhamdulillah Pak Ilham. Manawi teh saha we? Aduh.
1: Ada juga Bang Pep teh ka mana ka pengker?
0: Nya ka pengker tadi teh. Aduh. Lagi ke oksigen dulu. Bang Pep ye cuak. Kumaha? Kumaha?
1: Mohon di dia mah ya cuacana nuju koskie pisan Bang Web, kadang hujan, kadang halodo. Oh, itu Bang Web.
0: Oh, di dia mah keur Cangra, ini di Bandung mah Cangra.
1: Cangranya
0: Caang.
1: Cenghar,
0: Cenghar. Caang. Ini ada Bang John juga di pinggir nih. Lagi senyum-senyum.
1: Oh, selamat sore Bang John. Iya, selamat sore Bang John.
0: Selamat sore Bang John katanya Bang Bang Ilham. Di dari Sumatera Utara ini.
1: Oh, Sumatera Utara teh Medan ya, Mang Webnya.
0: Iya. Orang Medan nih, Bang John.
1: Ya, selamat bekerja di Bandung ya. Iya, begitu buat Bang Johnson, semoga dalam keadaan sehat terus. Amin. Begitu. Begitupun Bang Web, ya, yang setiap hari kita dengarkan. Sehat-sehat.
0: Lagunya apa tuh, Bang?
1: Kalau bisa mah itu lagunya dari Adela, berpisah di ujung jalan Bang Web, pami ayak mah
0: di ujung jalan Adela nya kita cari nanti, berpisah di ujung jalan.
1: Kintun kintuna tangi Abah Janggot. Mugi-mugi Abah Janggot sing diparingan sehat walafiat ya. Karena beliau itu penghibur RRI juga, sering kita dengarkan di acara apapun ya. Rasisin Sabang Web pun kita selalu kita simak di sini begitu. Ada Ratu Engang juga di Majalaya Teh Unni ya. Ada Bang Ed Bandar Lampung, Bang Leman juga di Bandar Lampung. Pokoknya buat semua pendengar mana saja berada, semoga sehat.
0: Amin.
1: Bang Web semoga sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Bersama keluarganya.
0: Amin. Ya.
1: Doa yang selamat sore Bang Johnson, Bang Web. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama buat Bang Ilham juga. Pokoknya sehat selalu. Barak rezeki, banyak rezeki, bahagia selalu. Tentunya Perempat Suara Budaya Bandung akan menghibur kaum dangu hingga jelang pukul 17 sore nanti di Pro Dangdut. Ada yang mau lewat dulu?
2: Ini aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam, seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan es dan angin ribut.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: saya buatkan kopi dong.
1: Ih, ayah, baru bangun tidur sudah minta dibuatkan kopi. Biasakan atuh, kalau bangun tidur minum air putih.
0: Ah, ibu mah banyak protes. Memang kenapa harus minum air putih dulu, Bu?
1: Yah, air putih itu bermanfaat bagi tubuh kita, dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan menghindari dehidrasi.
2: Bu, emangnya kenapa kalau kita bangun tidur harus membiasakan minum air putih?
1: Iya, Neng. Karena tubuh kita di saat bangun tidur memerlukan asupan nutrisi seperti air untuk penyerapan energi yang digunakan

0: untuk aktivitas nantinya.
1: Oh, gitu ya, Bu. Katanya air juga bagus untuk kulit agar tetap segar, bisa mengontrol berat badan dan peremajaan pada otot dan sel darah juga. Betul nggak sih, Bu?
0: Betul, Neng. Makanya kita harus membiasakan minum air putih sehari kurang lebih 8 gelas.
2: Ya sudah, Neng, bawain air putihnya ya segelas.
1: Neng juga banyakin minum air putih aja biar bisa lebih cantik.

Sita Naraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita, lagu-lagu telah kami hadirkan, mudah-mudahan bisa menghibur kaum dangu karena dengan mendengarkan musik kita menjadi terapi. Semoga menjadi terapi bagi kita yang lagi bingung, lagi mungkin sakit ataupun mungkin lagi apa ya. Pokoknya mah musik mudah-mudahan bisa menghibur dan menjadi terapi di dalam kehidupan kita. Dan nampaknya kebersamaan kita di Pro Dangdut cukup sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bang Ilham, Mbah Janggot dan semuanya yang kebetulan di siang hari ini tetap manco di Propas Suara Budaya Bandung.

4. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut lah. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.

0: Jun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Kamu nunggu di manapun Anda berada, masih di teman Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan di kesempatan sorotan sore kali ini, kita akan berbincang-bincang terkait ronce. Apakah itu ronce? Yaitu teknik merangkai berbagai benda seperti bunga, daun, manik-manik atau kerang menjadi satu untaian panjang menggunakan benang, kawat atau tali dalam penggunaannya. Dan kemudian di kesempatan sore hari ini, kita akan membicarakan atau berbincang terkait kisah sukses pengrajin ronce melatih menembus pasar dan meningkatkan ekonomi. Di line telepon sudah ada Kang Tony. Assalamualaikum Kang Tony.
3: Waalaikumsalam.
2: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Sampurasun.
3: Rampes.
2: Nah, ini mungkin berhubung pembicaraan kita hanya sebentar ya Kang Tony, langsung saja ya Kang Tony ya. Langsung saja. Ini awal Kang Tony menjadi pengrajin ronce ini sejak kapan, Pak?
3: Abi di 2017, Ah.
2: 2017. Dugi ka ayeuna.
3: Alhamdulillah dugi ka ayeuna.
2: Oh, tos sabar tahun Bang intinya.
3: Kurang lebih aya lah, Pak. 10 langkung.
2: 10-nya aduh tos upami dinu ieu mah tos naon istilah teh masterna kana ronce Bang intan masterna
3: kana ronce. Alhamdulillah.
2: Apa yang membuat Kang Roni ini yang membuat ronce melati ini tetap memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi hingga saat ini, Kang Tony? Menurut Kang Kedi bagaimana?
3: Ya alhamdulillah ya barusan ya ya we manjangkeun panginten bakat.
2: Bakat naon?
3: Bakat kebutuh.
2: Biasa.
3: Mohon. Itu kan di kampung ibu-ibu nanti ada melan digerakkeun kan gitu alhamdulillah. Nyenten nu di bumi sehari-hari biasa merena rongkrong ayeuna mah biasa ngaronce jadi ya, penghasilan gitu.
2: Eta nya. Ari bahana melak nyarira atawa napi kumaha?
3: Abi nyanakan ati Jawa Tengah.
2: Oh. Di Jawa Tengah nya. Itu khas-khas kanggo ronce panginten ieu kan melatina, melatina kan rupi-rupi melati teh. Dupi ieu melatina nu kumaha? Anu sae gitu.
3: Melati mohon biasa anu mekar nama kan lari nama kan ente gitu kan diambil nuka di mana pucukna gitu kan.
2: Oh nu pucukna nya
3: mohon
2: eta upami dina kan eta mah upami aya pesenan anu nikah atawa tapi nu naon wae gitu sagedengeun ti nu nikah
3: nu kanggo wedding kanggo siraman nya mohon kanggo gunting pita panginten biasa gitu pita
2: mohonnya.
3: Yang baru iya we bersangkutan sareng melati nyaku abdi di ieu gitu.
2: Tah upami ngadamel ronce ieu bahan-bahan anu kangge ngadamel ronce naon wae Kang?
3: Ya, tahu gue melatih dasar nama sarang kanggo ieu mah daun, panginten daun pisang.
2: Daun pisang terus dikumahkeun di ieu dengan
3: mohon kanggo ieu na kanggo ngabentukeun.
2: Oh, ngabentukeunnya. Biasa dina mohon dina
3: bondu,
2: nya. Dina saminggon biasana sabaraha kali ngadamel tapi tergantung pesenan.
3: Digantung pesenan, ah.
2: Tak upami ayeuna kan di sasi sasi Rayagung gitu seueur pindenya.
3: Kamari alhamdulillah mohon sampai kan ka saep lah tilu kintal mah.
2: Oh lu. Sabaraha ayeuna sakilona?
3: Ayeuna teu tangtos ge melati mah kadang nuju rame mah nyawis. Nuju sepi nyamirah gitu.
2: Melati mah nya da kenginya na teu ieu progres ka payuna misalnya Kang Tony, ngadamlah perkebunan melatina gitu.
3: Oh, di urang mah teu cocok nyeuteun kumanya. Antos abi ge nyobian melak 10 tangkal, mung bijilna teh kitu paretot.
2: Jeuteun mana? Jeuteun roncena teh paretot nya.
3: Paretot, jeuteun kakiatan awon pamiti Jawa mah. Ya super lah itu.
2: Panginten Jawa kanggo ka Bali ge sami da Bali ge nya sok ngangge nya.
3: Sami. Di Bali ka ditu ka Singapura ditararik pan nu makarna mah kanggo parfum.
2: Oh, muh di ieu nya di naon istilah teh? Di
3: diolah
2: di ulin di suling.
3: Mohon.
2: Di suling.
3: Di suling jeung parfum.
2: Parfum malat.
3: Anu enteh.
2: Atuh ieu di damel sa upami sakali ieu sakali mun urang ngaruntuyan nya eta kenging sabaraha kilo eta upami ngaruntuy mun dina saruntuyan ronce kanggo-kanggo rias panganten
3: sarias panganten mah nya kana 2 kiloan ah
2: 2 kilo eta berat oke atuh nya panganten teh
3: panganten mah jaba seger jaba melati
2: beratnya aduh
3: 2 kilo teh di nyalir eta mah.
2: Ya da upami ngangge anu kan sok seueur ana mah imitasinya. Dina imitasi da asa benten kitu nya. Aurana seungitna. Tah eta janten nah, saingan teu eta numutkeun Kang teu ni janten saingan teu upami nu
3: ari ai saingan mah pangintenya. Tapi ari pangantena anu terang mah gitu aja da pernikahan mah pangitan sakralnya cukup sakali. Ya teh hoyong nu asli we gitu.
2: Ya da kedahna. Sareng sae deh nu asli mah nya katinggalna gitu wiwahana teh. Benten anu sareng imitasi. Tah progres ka payuna Kang Tony ieu. Ka payuna ronce teh naha bade dikumahkeun deui gitu atan napi gitu wae gitu kreativitasna
3: dupi ronce mah tergantung anu request pemesanan ya kami model kieu mendidamelkeun nyaeta mah tergantung nu pesenan
2: eta Kang Tony ieu awihan deui naha bertarik kana ngadamel ronce gitu
3: atau mohon di samping eta daya damelan deh ongkoh ah.
2: Kan iya mah ya keahlian khusus gitu.
3: Mohon
2: keahlian khusus. Nah resep ka panganten pangantenan gitu.
3: Ya eta intina mah karena seni ronce.
2: Iya.
3: Dina nya nyalira sareng istri akhirna nalatih gitu
2: tetanggi. Ayeuna mah tiasa memperdayakan ibu-ibu pangitannya.
3: Alhamdulillah enak karyawan terus aya 60 pangitan ibu-ibu teh.
2: Iya teh, sami sareng ibadah atuh tiasa ieu nya mere rejeki ka sabudeureunana
3: gitu,
2: sae pisan. Sae. Panginten ieu pamungkas da pamungkas harapan kanggo Kang Tony kanggo harapan ka payuna kumaha ieu pengrajin ronce nu hajat arareuweuh misalna atau napi kendalana naon lah kareupna supados ronce terus lestari.
3: Ya mudah-mudahan atuh ka payuna mah nya anu mua-muana cini lancar pangitan sadayana kengoyeuna pangitan ari budget mirah mah da pasti larina teh kana imitasi a
2: eta nya mudah-mudahan mah anu ngamoreogikeun ge sing emut kana ieu penanya anu asli mah da moal ngabobodo maksudnya pengawas oge moal ieu da di ai nya kitu nya aya namanya mudah-mudahan Kang Tony usahana terus salami aya nuni salami aya panganten mah nya atarapi naon we upacara-upacara adat mah pasti aya wae roncena nah.
3: Mohon gitu.
2: Nuhun pisan waktosna Kang Tony, sok sanes urang sakedapnya, sakedap daging mudah-mudahan aya anu kainspirasian kaum dangu, kanggo usaha.
3: Siap.
2: Assalamualaikum Kang Roni.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
2: Kaum dangu di mana wae ayana atuh obrolan urang ngeunaan sok sanaos sakedap oge. Nanging penginten mugi tiasa kepetik hasil kala buah nanya hatur nuhun Kakang Tony anu parantos ngadugikeun kumaha usaha ronce.

Kaumdangu di mana wae ayana priyogi kawidinga wirena azan maghrib kang ngobong kon Bandung sabudeureunana dina dinten ieu tabuh 17 langkung 50 menit. Sata acana kadugikeun selawat tarhim dina tabuh 17 langkung 45 menit. Sakadanan sim kuring undur pamit undur sadis penungan ngejat sanes teu paya nanging kasepuh waktu kapungkas kumangsa. Salajengna kaumdangu ge parsi diserengan ku teh nia tudugi karengsina acara tabuh 24 wengi. Hatur nuhun cak benius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adit, bonceng aku ya.
1: Ih jangan, aku gak bawa helm.
0: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
1: Bukan gitu, kamu gak tahu aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungi diri kita, bukan karena ada polisi.
2: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
1: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
0: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandung.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally! Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik, dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Alang Layung Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Kata Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda kaum dangu perempat budaya dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pada kesempatan malam hari ini. Kembali saya Nia Iswara, ditemani rekan kami ada Gina Suara yang mana menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Dan tentunya selepas tadi Anda ditemani rekan kami ada Uwe Rukanda, selama satu jam kami hadirkan tentunya lagu dalam genre pop Sunda. Dan berikutnya memasuki pukul 19 lewat 11 saat ini kami menghadirkan Dendang Nusantara dalam Irama Melayu. Dan selepas kami hadirkan Irama Melayu, tentunya seperti biasa pada pukul 20 kami akan hadirkan Sandiwara Legenda, yang mana malam hari ini akan mengetengahkan satu judul tentang Ciung Wanara yang dirangkai dengan penyampaian warta dalam bahasa Sunda melengkapi informasi malam hari ini. Bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Wanda Kelilingan, kami hadirkan selama 2 jam hingga pukul 23 nanti. Dan perjumpaan kita di malam hari ini diakhiri dengan sajian dongeng Sunda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami hadirkan di edisi hari ini. Hari Kamis ya. Hari Kamis 18 Juni 2026. Dan kami sampaikan juga kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya juga sebagai hari piknik sedunia. Baik, Om Dangu, tentunya rangkaian lagu-lagu dalam Dendang Nusantara kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami harap Anda tetap bersama kami di perempat AM 540 kHz melalui RRI Digital dan juga audio streaming.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Alunan nada boleh berganti, zaman pun boleh terus berlari. Namun pesona musik Nusantara akan selalu menemukan jalannya untuk pulang ke hati. Terima kasih Anda tentunya menemani perjalanan nada dan cinta bersama kami dalam Dendang Nusantara Irama Melayu. Baik, ada beberapa lagu daerah yang menyimpan kisah ya. Setiap irama menghadirkan kenangan dan setiap lirik itu akan menjadi cermin kekayaan budaya bangsa. Nah, semoga lantunan ya Dendang Nusantara hari ini, malam hari ini, menjadi pengingat bahwa Indonesia begitu indah karena keberagaman.

Ya, kaum dangu setiap lagu daerah menyimpan kisah, setiap irama menghadirkan kenangan, dan setiap lirik menjadi cermin kekayaan budaya bangsa. Semoga tentunya lantunan Dendang Nusantara hari ini menjadi pengingat bahwa Indonesia itu begitu indah karena keberagamannya. Dan biarkan juga tentunya musik berbicara ketika kata tak lagi mampu mengungkap rasa. Tetap bersama Dendang Nusantara, tempat melodi tradisi terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada 2 Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh. Itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada 2 lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina waka waka.

Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama, yang mana kali ini akan mengetengahkan satu mini drama tentang Ciung Wanara. Bagaimana kisah Ciung Wanara? Berikut kita simak bersama dalam mini drama Legenda.

0: Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Ibu kotanya terletak di Galuh dekat Ciamis sekarang. Dipercaya bahwa pada saat itu Kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, ujung barat Jawa, sampai ke ujung Galuh atau ujung Galuh, ujung timur Jawa, yang saat ini adalah muara dari Sungai Brantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan ke istana. Setelah tiba di kerajaan, Menteri Arya Kebonan berpikir dan bergumam dalam hati.
1: Betapa senangnya menjadi raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Andaikan saya yang menjadi rajanya.
0: Keinginannya Menteri Arya itu terdengar oleh raja. Karena raja diberkahi kekuatan supranatural yang bisa mendengarkan bisikan hati orang.
2: Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja?
3: Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ingin jadi raja.
2: Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu itu.
3: Maaf, Yang Mulia. Memang benar. Saya baru saja memikirkannya.
2: Baiklah. Aku akan membuat kamu menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi. Kamu akan menjadi raja dan harus memerintah dengan benar. Dan jangan pernah kamu memperlakukan kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum, sebagai layaknya suami istri. Bagaimana? Kamu sanggup?
3: Baiklah, Yang Mulia. Saya sanggup.
2: Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Nama kamu akan berubah menjadi Prabu Barmawijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda dan aku sendiri akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian, kamu akan menjadi raja.
0: Tidak lama kemudian, penampilan Arya Kebonan berubah menyerupai Prabu Permana di Kusuma. Tetapi tampak 10 tahun lebih muda. Semua rakyat percaya bahwa ia adalah Raja Prabu Permana di Kusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda dan mengubah namanya menjadi Prabu Barmawijaya. Namun ternyata Prabu Barmawijaya tidak bisa menjadi raja yang bijak. Dia jahat memimpin rakyatnya semena-mena. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua ratu hamil. Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra yang bernama Haryang Bangga. Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum yang saat itu belum melahirkan. Secara ajaib, janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara.
4: Semakin banyak kamu

0: raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk melenyapkan bayi yang berada dalam kandungan Dewi Naganingrum.
1: Dewi, aku tidak mau kalau bayi yang berada dalam kandungan Dewi Ningrum lahir, karena dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama dengan putramu Hyang Banga. Bantu saya, Dewi.
2: Tetapi, apa yang harus saya lakukan, Kanda?
1: Nanti kamu tukar bayi itu dengan seekor anjing dan bayi itu kamu lempar ke sungai Citandui.
2: Baiklah, Kanda. Akan saya lakukan.
0: Sebelum melahirkan, Dewi Pangrenyep menyuruh Dewi Naganingrum untuk menutupi matanya agar tidak melihat terlalu banyak darah yang mungkin dapat membuat dia pingsan. Naganingrum setuju dan Pangrenyep pun menutup mata Dewi Naganingrum dan berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dilemparkan ke dalam sungai Citandui. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuannya, Ratu Naganingrum segera menyadari bahwa ia telah menggendong seekor bayi anjing. Ia sangat terkejut dan jatuh sedih.
3: Tidak, tidak. Kenapa bayiku berubah menjadi seekor anjing? Tidak, bukan. Ini bukan anakku. Tidak mungkin anakku berubah wujud menjadi seekor anjing. Tidak, tidak, bukan, bukan anakku.
1: Dewi Naganingrum, dengan sangat menyesal saya harus memberikan hukuman mati karena kamu telah membuat aib kerajaan dengan melahirkan seekor anjing, dan itu pasti kutukan dari para dewa.
3: Ampun, Kakang. Jangan hukum mati saya, Kakang. Saya tidak tahu kalau saya akan melahirkan seekor anjing. Mungkin ini sudah kehendak yang agung. Jangan hukum mati saya, Kakang. Berikan kesempatan saya untuk bisa hidup lebih lama lagi. Ampuni saya, Kakang. Ampun.
1: Tidak bisa, saya tidak akan mengampunimu. Lengser, seret Dewi Naganingrum.
0: Sementara itu, di desa Geger Sunten, tepian sungai Citandui, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa memasang bubuk keramba perangkap ikan yang terbuat dari bambu di sungai. Suatu pagi, mereka pergi ke sungai untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubu. Tetapi betapa terkejutnya ketika dilihat bukannya menemukan ikan, melainkan keranjang yang tersangkut pada bubu tersebut. Dan setelah membukanya, mereka menemukan bayi yang menggemaskan. Mereka membawa pulang bayi tersebut, merawatnya, dan menyayanginya seperti anak mereka sendiri. Dengan berlalunya waktu, bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda rupawan yang menemani berburu orang tua dalam hutan. Suatu hari, mereka melihat seekor burung dan monyet.
4: Burung dan monyet apakah itu, Ayah?
5: Burung itu disebut ciung dan monyet itu adalah wanara, anakku.
4: Kalau begitu, panggillah aku ciung wanara, Ayah.
5: Baiklah, kalau itu mau, nak.
0: Orang tua itu menyetujui karena arti kedua kata tersebut cocok dengan karakter anak itu. Suatu hari ia bertanya pada orang tuanya, mengapa dia berbeda dengan anak laki-laki lain dari desa tersebut?
2: dan mengapa mereka sangat menghormatinya. Kemudian orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa ia telah terbawa arus sungai ke desa tersebut dalam sebuah keranjang dan bukan anak dari desa tersebut.
5: Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh, nak.
4: Kalau begitu, aku harus pergi ke sana dan mencari orang tua kandungku, ayah.
5: Oh, itu benar. Tetapi kamu harus pergi dengan seorang teman. Tuh, di keranjang itu ada telur, ambillah. Pergilah ke hutan dan carilah unggas untuk menetaskan telur itu.
2: Ciung Wanara mengambil telur itu, pergi ke hutan seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi ia tidak dapat menemukan unggas. Ia malah menemukan naga wiru yang tak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma, yang baik kepada dia dan yang menawarkan dia untuk menetas telur. Dia meletakkan telur di bawah naga itu dan tak lama setelah menetas, anak ayam tumbuh dengan cepat. Ciung Wanara memasukkannya ke dalam keranjang dan Ciung Wanara meninggalkan orang tuanya untuk memulai perjalanannya ke Galuh dengan membawa keranjang.

lalu, Sabung Ayam adalah sebuah acara olahraga besar. Baik raja dan rakyatnya menyukainya. Raja Barma Wijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Dalam kesombongannya, ia menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayam juaranya.

0: Wahai rakyatku, lihatlah si jeling ayamku yang sangat tangguh. Tak pernah terkalahkan karena si jeling ayam yang tidak ada tandingannya. Kalau ada yang bisa mengalahkan si jeling, aku akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayamku.
1: Ciung Wanara mendengar kesombongan sang raja dan berniat untuk menantang ayamnya sang raja untuk diadukan dengan ayamnya, dan Ciung Wanara pun menuju ke kerajaan dan berjumpa dengan raja. Namun, betapa kagetnya lengser kerajaan ketika melihat Ciung Wanara datang dengan membawa keranjang. Karena keranjang itu dikenali lengser yang digunakan untuk menghanyutkan Ciung Wanara ke sungai. Dan lengser kerajaan pun segera menyadari kalau Ciung Wanara itu adalah putra dari Dewi Naganingrum, dan lengser kerajaan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi.
2: Nak, karena kamu dan ibu kamu sudah tidak diperlakukan dengan adil, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk menegakkan keadilan. Jika nanti ayam kamu menang melawan ayam raja, mintalah kepadanya setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenangan kamu.
3: Baiklah, Ki, akan saya lakukan.
1: Keesokan paginya, Ciung Wanara muncul di depan Prabu Brahmawijaya dan menceritakan apa yang telah diusulkan lengser. Raja setuju karena dia yakin akan kemenangan ayam jantannya yang disebut Si Jeling. Si Jeling sedikit lebih besar dari ayam jago Ciung Wanara, namun ayam Ciung Wanara lebih kuat karena diterami oleh Naga Wiru.
0: Ayam ini yang akan menantang Si Jeling? Yang benar saja, masa ayam sekecil ini sanggup untuk mengalahkan Si Jeling?
3: Ampun tuanku, memang ayam saya kecil, tidak tinggi seperti ayam tuanku. Tetapi mari kita buktikan dengan mempertarungkannya.
0: Sombong sekali kau anak muda, sejauh mana kekuatan ayammu itu?
3: Tapi ampun tuanku, sesuai perjanjian yang telah disepakati, kalau ayam saya dapat mengalahkan si jeling, sebagai hadiahnya, tuanku memasrahkan sebagian dari kerajaan ini kepada saya.
0: Tenanglah pemuda, saya pasti akan menepati janji saya, karena yakin si jeling ayamku yang akan menang.
1: Sang raja kehilangan nyawanya dalam pertarungan, dan raja terpaksa memenuhi janjinya untuk memberikan Ciung Wanara setengah dari kerajaannya. Dan Ciung Wanara menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan siapa dirinya. Brahmawijaya sangat terkejut ketika mengetahui kalau Ciung Wanara adalah bayi yang pernah dibuang ke sungai. Karena kejahatan dirinya dan Dewi Pangrenyep, sebagai hukuman dari kejahatannya, mereka dihukum, dimasukkan ke dalam penjara kerajaan.

Ciung Wanara ini diperankan oleh Agus Aki sebagai Menteri Arya Kebonan, Agus Abbot sebagai Ciung Wanara, Cepi Surya Kusuma sebagai ayah, Nia Iswara sebagai Dewi Naganingrum, Talia sebagai Dewi Pangrenyep, Aji sebagai Raja Prabu Permanadi Kusuma, Dindin Taryudin sebagai Lengser, Agus Setiawan sebagai Barpa Wijaya, dengan narator Rosyanti Mustika, naskah karya Nia Iswara, teknik dan montase Agus Super.

0: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tepangna para seniman, Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: Iya, Ma. Rani di sini.
2: Kebiasaannya kamu ini, orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
1: Iya, lupa, Ma. Maaf.
2: Maaf aja. Mau sampai kapan?
1: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
2: Awas loh, bener ya?
1: Siap, mamaku cantik.
2: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
3: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
6: Kaum Dangu, Perempat Budaya, Rebanding Lejong Wengi, ke Kaum Dangu, anu masih kene manco, masih kene satia, serang propater di Bandung, masih diserangan kusim kuning ini suara, namanya dengat iya, wengi iya, nyerangan Kaum Dangu, duki karengi sena, nyatana dina pidangan, lagu-lagu Wanda Kiliningan. Alhamdulillah tepang Dangu, dina Wanda Kiliningan, parantos di kawitan nyatana ku hiji sabar lagu aya ngembing asih dadading dadadading ngembing asih surat cinta. Aduh, surat cinta. Upami ngobrol berkawi surat cinta kapungkur mah data aya SMS teh aya WhatsApp nya. Kapungkur mah estoning nya eta ngagunakeun tulis tangan. Nganggo ngadamel surat teh. Hek si amplop nate anu seungit teh geuningan ka undangunya. Hek si surat nate dititipkeun. ada efeknya jadi nate cina kanu masihan seratna. Nya ada kapungkur mani asa anawannya ya tantangan gitu ayah nama kan seseratan teh cekap ku ngalakuan SMS atau nepi WhatsApp. Kapungkur mah ditulis sela badai mik dan mengadamal surat doh nih sasa badai ngadamal surat terus nyanggakin seratna ke kabogoh teh lami teteh ngantosan deh kapungkur mah kan nan ngamit teh nganggo telegram yang cepat pami luar kotanya. Ayeuna mah hal-hal saperti kitu teh pengen terus arang langkahnya Kaum Dangu margi daerah mah terus canggih jamana nya. Cekap ngalengor WhatsApp, cekap ngalengor SMS atau nepi telepon. Nah, salajengna Kaum Dangu dina pidangan acara gelar gelar non kliningan. Nah, hanya aya lagu Masket Hate tadi mah naon ngadugikeun perkawis surat cinta nu kapungkur emang sesah. Sesah kata gampil keur pada masanya mah nya. Cuman ada sensasi lain gitu tanya kapungkur mah. Janten sensasi lainnya teh eta teh ngantos-ngantos balosana teh lami gitu geuningan. Saperti lagu surat cinta tadi kita ngagambarkan tentang hiji surat anu didugikeun nyatana ku kakasih. Tah enama lagu Masket Hate mudah-mudahan katampi kalian kebingahan.

0: Anda? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Enggak perlu tajir, enggak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Sinta Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Kaum dangu hatur nuhun, masih kene manco di AM 540 kHz, dimana masih kene ngadugikeun lagu-lagu dina Wanda Keliningan. Haturan wilujeng wengi ka sadayana, alhamdulillah tangtosna lagu-lagu nu danget ieu didugikeun nyatana lagu-lagu nu parantos dipeting ku juru MD Kang Encun tiasa nyerangan kaum dangu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah ya?
2: Tadi mantu mohon.
1: Oh nya abah.
2: Mantu teh tadi gitu mohonnya.
1: Masya Allah manawi teh teh ayah abah.
2: Beli pajar kenteng mantu mantu tadi. Hai sama kita ayahnya cenya.
1: Mohon abah sehat ba?
2: Alhamdulillah. Cece gini akan ku abah sing siapa lapia. Dipanjangkan yuswana, diseirkan rikina.
1: Amin ya Allah.
2: Kula warga nasaroleh solehahnya.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
2: Ah kita ya cece daripada atosannya.
1: Mohon ngantosan pengintan abahnya. Aduh.
2: Aturnohon cece aturnohon.
1: Mangga.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturnuhun abah sing horeng geuning aya keneh nu manco nya abah janggot alhamdulillah. Kanggo ke sakedap. Wah, kanggo abah janggot urang kintun we lagu atuh ya. Mulang ka asalnya bah, kanggo abah yang nyanggakeun bah.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Alhamdulillah, token listrik tos dieusian geuning. Akang tos gajian.
1: Ceuk pamajikan kaciri bungah nate. Nyadar, sing jongjon pokona mah. Itu akang tos balanja beas jeung pangabutuh liana. Sok gramasa ka ditu.
0: Alhamdulillah, nuhun Kang. Tambah cinta dari kieu teh.
1: Cenah badi ngesun pipi kuring.
0: Muah.
1: Kuring ukur seuri koneng, bungah ningali pamajikan bisa nemongkeun deui teuteup anu herang. Tapi oge ringrang, ku itu ku ieu sieun manehna nyaho. Di mana eta duit? Teu asalna. Ah. Tapi batur ge. Loba nu kitu teu eleh bag jawe geuning.
0: Kring kirining kirining HP disada.
2: Bos, tos ditransfer artos teh tadi wengi tos katampi.
1: Geus sen nuhunnya.
0: Ulah wakaribut mun aya milik ku kuring digantian.
2: Santai bos.
0: Nuhun.
1: Telepon ditutup. Dar, akang mioselanya kabujeng hujan deui.
0: Muhun Kang.
1: Walona bari kurunyung nyerangkeun nurek indit.
0: Engal-engal uihnya. Daria bade masak paes hayam kasedep akang.
2: Nya atuh pasti.
1: Geuleuyeung. Motor kuring ninggalkeun buruan imah anu natangtung imutna teuleh ka tembong weningna. Hampura geuris kerentes kuring dina jero hate.
3: Ayeuna teh bulan Agustus tapi hujan can keneh daek raat. Padahal cenah cekolot baheula mah usum hujan teh sok eureun dina bulan Maret.
1: Maret ret anu hartina eureun.
3: Boa-boa ieu mah lain ci hujan. Tapi citangis ti para honorer nu nganti-nganti baseuhna dompet.
1: Satepina di sakola, kuring tuluy asup ka ruangan. Asa teu paruguh hate lantaran kakara ayeuna kuring ngalakukeun halicik. Teu lila aya nu keketro.
4: Assalamualaikum, Pak.
1: Eta teh Busri, wakasek kesiswaan di sakola kuring.
2: Waalaikumsalam. Mangga kalebet, Bu.
4: Hatur nuhun, Pak. Punten enjing keneh tos ngawaga. Abdi bade naroskeun perkawis jadwal lomba barudak. Seueur anu nyuhunkeun hoyong aya lomba mayunan Agustusan. Pami ku Bapak Diwidian, ku abdi bade didamel konsepna.
1: Kuring ngahuleng saheula anan. Mangga. Mung panginten perkawis danana mah kedah diemutan heula. Pan ibu uninga kondisi sakola sapertos kubaha. Kanggo mayar honor sasih ayeuna wae teu acan katutupan.
4: Muhun Pak, pami bang baluhna aya dina dana. Wios lomba anu basajan oge.
1: Ulang.
4: Balap kurupuk ge barudak tiasa nyaranak masing-masing.
1: Mangga wae. Tambihanana naon deui?
4: Lomba barap karung, estafet gelas, eta we anu teu kedah ngaluarkeun seueur artos.
1: Tiasa eta oge. Ari hadiahna kumaha?
4: Hadiahna mah buku tulis wae hiji sewang. Kitu ge bungaheun barudak mah.
1: Mangga sok we nyanggakeun ka Busri kumaha saena.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Pak.
1: Mangga sami-sami. Deudeuh rek ngayakeun kagiatan ge kuat ka mereketkeun duit. Kuring kalkah beuki ngarasa dosa. Kamari pisan kakara turun dana ti pamarentah tapi ku kuring kalahkah dipake. lain ku kuring hungkul eta ge. Tapi cek bendahara bisa disebut uang tutup mulut. Kumaha atuh dawerit nu karasana teh kadang sok rumah sakaduhung bet kudu jadi guru. Omo ayeuna nerekel jadi kepala sekolah di sekolah swasta. Saleung di negeri mah ngitung make kalkulator manusia mah sakapeung sok teu ngarti atawa teu kaharti. Tapi lamun kalkulatorna di akalan kawas kieu mah henteu jadi matak pusing malah loba leuwihna. Pageto teh rek dilaksanakeun lomba Agustus Santea ti ayeuna keneh tim kesiswaan jeung barudak OSIS geus tatan-tatan nyiapkeun sagala rupana. Sagala anu teu loba rupa sabenerna mah lantaran kukuring di watesanan tea. Karerepot nguruskeun kagiatan kuring mah kalah guragiru hayang balik wae. Da eta pan rek dipapak ku pais hayam tea. Barang nepi ka imah kasampak Daria keur nyebor kembang di buruan. Ih, keun bae atuh padahal mah ulah disebor. Ayeuna sakieu ceudeumna ke ge kahujanan gera. Keun bae, Kang. Ieu mah tandanya ah Daria we ka pepelakan urang duaan. Pantina pepelakan ieu pisan. Urang bisa keneh neuteup kaendahan ciptaan Gusti. Ieu kembang jeung tutuwuhan anu ku urang dipiara. Toleh marengan dina sagala kaayaan, dina susah, dina senang, toleh ngahayagarkeun rumah tangga urang. Duh, manipuitis pisan nu geulis teh. Peperiheun ngurus anu sagetih mah can tiasa urang teh, Kang. Heup, Dar. Ceuk Akang ge ulah teuing dipikiran. Keun bae. Da Akang mah bagja najan duaan wae oge. Nya eta oge, tapi ieu mah patalijeung kawanitaan, Kang. Jeung naluri Daria salaku awewe. Salaku pamajikan nu hayang boga katurunan. Sok kabikir ku kuring. Ari urang gaduh dosa naon dugi ka Allah teu percaya ka urang.
3: Kuring ngagebeg. Tapi kuring yakin ieu mah lain hukuman lantaran kuring licik. Kapan baheula kuring jujur ge anger we Gusti teh teu percaya. Katambah heureut ku harta. Kuring teu ngawalong ukur ngusap tonggungna nu karasa tiis. Keur kitu kuring kakara inget yen tadi isuk-isuk Daria ngomong rek nyadiakeun pais.
2: Dar, pais teatos asak.
4: Eh, nya aya, Kang. Kantun dihaneutkeun. Kedapnya urang siapkeun heula kanggo tuang Akang. Akang geura siram heula supados ngalimet.
1: Pokna bari tuluy ngalios ka dapur. Geus aya kana 3 bulanna kuring nyumputkeun ieu rusiah. Alah, genah geuning loba duit teh. Dapur ngebul, pamajikan teu oleh imut. Katambah ayeuna mah kuring geus ganti kanaraan. Nu asalna motor butut, nu sakapeung remna teu pakem, ayeuna mah jadi leuwih seseg, leuwih gede jeung leuwih gagah. Can kabeuli ari motor mah eta ge. Ah, ari duaan keneh mah. Genah keneh kana motor ketang, asa kawas si Dilan jeung si Melea. Hiji mangsa kuring narima surat undangan rapat di Dinas Pendidikan Kabupaten. Aya kagiatan anu ngalibetkeun kepala sekolah sakabupaten. Nyatang tu bae kuring datang. Saperti biasana, urusan di sekolah mah ku kuring dipasrahkeun ka jajaran wakasek. Nugus dipercaya ku kuring pikeun nyuluran mun kuring aya kagiatan di luar. Motor anyar anu ceuk kuring mah edas ku gagahna tuluy bae digeleyengkeun ka tempat rapat tea. Waktu kuring keur markirkeun motor di area parkir dinas, kuring pasang rok jeung babaturan kuring nu sarua nyekel jabatan jadi kepala sekolah. Henteu ari patare maleungeun mah ngan silih gupay we. Manehna nu ti heula ngagupayan kuring ti jero mobil jazz silver. Kuring nu masih keneh make mesin roda dua ngarasa hoo. Lieuk ka tempat parkir mobil, nyawe batur mah marake mobil. Manih harerang jajauhaneun ku semah. Bubuhan teu kapanasan teu kahujanan. Estu genah diuk di jero mobil. Nya mobil MOBIL.
4: Pakmu damang
1: ceuk saurang ngagereuwahkeun lamunan.
5: Pak Aji, alhamdulillah pangesto, lawasnya urang tetepang Pak Aji.
1: Babaturan kuring waktu miluan pelatihan calon kepala sekolah.
5: Puguh ge biasana masok diwakilkeun ku wakasek mun aya rapat teh, tapi ayeuna mah kudu pisan ku urang cenah.
4: Muhun Pak, ketang ari Pak Muh mah da biasa sok hadir wae, hebat.
1: Kuring ukur mesem. Hayu atuh Pak Haji, urang kalebet, ceuk kuring teu papanjangan. Rapat geus dimimitian. Nya unggal-unggal rapat najan nu diondangna kepala sekolah anger we sok pada diwakilan ku wakasekna. Tapi ayeuna mah nyaan hampir kabeh kepala sekolah teh daratang.
6: Bapak, miwah ibu kepala sekolah anu dipihormat, sakumaha nu kauninga kusadayana wireh dana satengahna tos disalurkeun kana rekening sakola masing-masing. Kukituna sim kuring merdi, mugia eta dana teh tiasa dimanfaatkeun kalayan maksimal pikeun nunjang proses kagiatan diajar di sakola. Ceuk pakadis dina pamapagna. Aya nu beda tina rapat poe ieu mah, rarasaan teh asa keueung, sieun, hate ratuk teu puguh rasa. Komo, waktu pakadis sasauran, duh, sieun teuing aya kalimah-kalimah anu nyentug kana hate. Sanajan bari rada ratuk, ayeuna rapat teh beres oge. Kuring teu hayang lila aya di dinas, tuluy bae belenyeng balik deui ka sakola. Di sakola kuring muir-muir pulpen dina leungeun, aya kahayang anu kumejot teuleh di pikiran saprak balik ti dinas teh. Kahayang lain ngan saukur ngabungahkeun kuring, tapi oge ngabagjakeun pamajikan jeung jadi omongan hade keur kalungguhan kuring sorangan. Kepala sekolah mah lian tiboga harti, kudu oge boga harta. Ari harta teh loba jenisna, naon nu dipake ku urang ti jaman kiwari mah jadi panangtu hormat jeung henteuna batur ka urang. Gending tadi ge isuk-isuk kuring ngagelenyeng kana motor mah ngan saurang dua urang nu nanya teh ka kuring. Teu cara nu turuna tina mobil ngalabring jarang jian kawasna teh. Da babarengan asup jeung kaluar ti ruang rapat teh, kuring ke bakal kitu lamun seuk boga nu herang mah. Rap kana HP nu ngajugrug di luhur meja, muka aplikasi kontak neang nomor handi bendahara sakola. Hen, ditungguan di ruangan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ipah sakola. Sikep nyakola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikep nyakola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancrup kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin ilmu anu jelas. Patani jeung ilmu tanina, padagang jeung ilmu dagangna, politisi jeung ilmu politikna, guru jeung ilmu atikanana.
1: Dek, Dek, nih Mama beliin HP, canggih loh.
2: Wah, asik, makasih Mama.
1: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
2: Oke Mama.
3: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
4: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
2: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya ih.
1: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini HP kamu Mama sita.
2: Jangan Ma, jangan.
3: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kiwari loba basisir anu sedih alatan manusia. Basisir dijadikan tempat carita hirupna. Tapi manehna mopohokeun ayana basisir. Anu baris marengan anak incuna satungtung dunya ayana. Manusia ngan bisa nguras eusi beuteung basisir. Bari teu bisa ngajaga waruga basisir. Manusia ngan bisa ngabalaan kadut basisir. Bari jeung teu bisa mulasara awak basisir.

0: Wilujeng wengi basisir, tempat kuring imut lelep jeng lambak ancit. Nemrakin gumerendeng naja jantung, nu teu waleh awor jeng gumulung dina saban panto langit hate. Ancin tetep imut kakuring, baringa hari ringkin rumpa kakawih asih, nelemkin lelembutan nuguligah motah ngendek-ngendek sukma. Kuri ngahurun balu na amparan kesik basisir, ngaraga meneng dina tungtung carita hiru, milang-milang lampah nuka sorang. Ges nepi ka mana lampah kuring? Peting ieu angin basisir marengan renghap kuring, ngageterkeun kalebet rasa nu cicing teu usik-usik, ngait jeung jelegurna sagara nu mirik lalakon.
1: Basisir diantep sahirupna damai.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berbisa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 19 Juni 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kecida akan menemani Anda yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 nanti, dilanjutkan dengan rangkaian acara gelar kawi Pasundan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami hingga menjelang pukul 11 ya. Dan sebagai acara yang terakhir di perempat pagi, teras UMKM akan kami hadirkan pukul 11 hingga menjelang pukul 12 nanti. Kaum dangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan kajian cahaya pagi. Namun sebelumnya kami mohon maaf, Kiai Haji Nanang Naisabur untuk hari ini tidak bisa membersamai kita kaum dangu karena ada satu dan lain hal. Mohon doanya, kalau lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan, kalau lagi ada urusan mudah-mudahan dimudahkan ya, amin ya rabbal alamin. Kaum dangu, pagi hari ini akan mengangkat paket terdahulu terkait tentang mukadimah pernikahan ya. Mangga kita simak bersama, tetaplah bersama kami di Pro4 RRI Bandung.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kaum dangu. Kita bisa berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi yang selalu menemani Anda setiap pagi di Pro4 RRI Bandung. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya Anu Mugia ditemani oleh narasumbernya yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur MH akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung temui narasumber kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Kiai?
2: Alhamdulillah. Para pandangu RRI.
0: Ya, hatur nuhun. Satya parantos nyerengan di Cahaya Pagi di Pro4 RRI Bandung. Pak Kiai, topik yang akan dibahas untuk kesempatan pagi hari ini yaitu tentang apa?
2: Insyaallah kita akan bahas masih dalam terkait munakahat berseri ya, namun temanya saat ini kita akan membicarakan mukadimah
0: pernikahan.
2: Iya betul.
0: Yang di dalamnya tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga ya.
2: Oh iya betul. Misalnya mulai dari ta'aruf, khitbah, tentang mahar perlu diketahui oleh kamu.
0: Iya. Mudah-mudahan tentunya banyak ilmu nih yang bisa dipetik pada kajian cahaya pagi hari ini. Mangga kami persilahkan Pak Kiai untuk menyampaikan paparannya.
2: Baik, terima kasih saya Ano. Para pengedang sadaya, setelah pada pagi ini di hari Allah penuh dengan berkah ini.
0: Amin.
2: Kita bisa kembali hadir di channel yang mulia ini, bahwa pagi ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan membicarakan tentang mukadimah pernikahan. Dan sebetulnya masalah itu sedikit terkupas pada Jumat yang lalu, di mana saat itu kita mulai dan seputar pencarian informasi. Karena masalah pedimah ini diawali dari pencarian informasi tentang apa yang akan menjadi calon penentu hidup kita. Kemudian nanti kita akan bicara taaruf, kemudian khidbah, pinangan, mahar. Itu yang akan kita mukadimah pernikahan. Mungkin tidak akan selesai ini hanya sebagainya, atau nanti kesempatan bicarakan hal ini. Kita lanjut dalam mukadimah pernikahan, yaitu putar mencari informasi siapa yang akan mendampingi, siapa yang kira-kira akan menjadi jodoh, itu bahagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita berada rahim ibu usia 4 bulan ditentukan oleh Allah, telah ditiupkan ruh, diantaranya tentukan rizki, dan rizki itu bahagia ya. Jodoh itu bagian dari rezeki yang akan diberikan Allah, sehingga sebetulnya sudah diinformasikan Allah bahwa kita mendapatkan jodoh si A, si B, namun kita tahu sampai saatnya sudah dewasa, sudah siap untuk mencari pasangan. Ya, barulah di situ berupaya menjemput apa yang Allah dan itu melalui apa? Salah satu upaya mencari informasi bagaimana ini bisa melalui orang tua, bisa melalui besar, melalui ustaz atau pembimbing kita, abah pun pengalaman kita banyak bergaul dengan orang-orang ya, ada yang tertarik tak merasa mendampinginya ataupun dia ingin mendampingi kita, itu pengalaman. Dan ini sudah kesempatan yang masalah anjuran membantu perjodohan dalam kerangka perjodohan itu pun sudah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda bahwa ada yang wajib bagi orang yang jihad di jalan Allah, kemudian budak yang ingin membayar pepit, dan seorang yang ingin nikah untuk jihad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam. Nah, kemudian di zaman itu juga waktu yang mengajukan diri supaya menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam riwayat kan bahwa pernah ada wanita yang datang seraya ya Rasulullah, aku datang menyerahkan diriku kepada engkau. Rasulullah dengan menaikkan dan menetapkan ketika melihat bahwa tidak memberikan dannya, maka wanita itu tertunduk. Ini dilewatkan oleh Bukhari. Ini sebagai dalil bahwa bisa carikan jodoh dan cara mengajukan. Ini sampai sekarang masalah seperti ini kadang seorang murid karena ingin mendapatkan pesan dari guru kemudian mengajukan masalah atau tidak, itu soal ini ada kasus yang dapat Rasulullah, artinya dibenarkan. Lalu bagaimana mengenai lebih dahulu, ini juga diriwayatkan Jabir bin Abdullah tentang sebab munculnya hadis di atas, bahwa datang seorang laki-laki pada Rasul dan berkata, laki-laki itu, ya Rasulullah, kami mempunyai seorang anak yatim yang dikhidmah oleh dua, yang satu miskin dan yang satu ada orang kaya. Iya, gadis kami cenderung cinta pada miskin, sementara lebih menyukai pada orang. Kemudian Rasulullah merespon atas perkataan ini. Kata Rasulullah, tidak pernah terus atau lebih menyukakan bagi dua orang yang cintai seperti pernikahan. Nah, ini dalam pernikahan harus kenal dan menyukai terlebih. Ini sababur dan diberikan seperti, artinya wajar ketika pilihannya apa, sendiri ataupun kita mencari ada ketertarikan atau sudah negatif, tidak pernah terlihat bagi dua orang seperti pernikahan. Ini pernikahan itu oleh suka. Kemudian bagaimana adab, ini kan penting dalam ta'aruf, dalam proses pencarian setelah ada tertarik atau setelah lain ada ketertarikan, perlu diperhatikan adab ta'aruf. Karena ketika kita mengenal seseorang atau sudah saling kenal, baik dicarikan orang atau kita mission beauty sehingga ada orang kita harapkan untuk damping hidup, ya. Ini tolong diperhatikan dan saat penting, jangan sampai kita mau melakukan ajaran yang sangat ini, yaitu pernikah awali dengan yang baik. Nah, apa ada ini, diantaranya tidak berharap dan ikhtiar. Maksudnya apa? Tidak berharap itu tidak berdua-dua, tidak menyepi, maaf ya, tidak menyepi, tidak berdua-dua, sengaja ingin ngobrol berdua, sengaja menyepi supaya orang tidak tahu. Nah, ini tidak diperkenan, tidak boleh dalam agama. Jadi kalau di kemana-mana belum sah, tidak boleh. Jadi itu tidak boleh. Mungkin ya kalau misal kemanapun itu harus ditemani orangnya atau ya, sehingga tidak lagi dan untuk berhalwat. Kemudian bercampur baur sampai seperti sudah suami istri misalnya jalan atau ada istilah di mana ada dia pasti ada si doi gitu, di mana ada si ada si dia. Nah, ini dalam tempat kita kan berkholwat atau ketilat gitu. Yang selanjutnya ada menjaga pandang. Nah, ini kan awal mulut ketertarikan biasanya dari pandang. Ya, pandangan pertama itu di dalam sebuah dikatakan itu tidak menjadi masalah, bukan pandang. Tapi kalau misal berkali-kali, apalagi memunculkan nafsu fitrahi, biasanya kan memang awalnya memandang, lihat, dan tersenyum, dibalas senyum, tertarik, kemudian lebih dari itu fatalah berkhulwat menyendiri atau berdua-dua. Nah ini awalnya memang karena itu kita diajar jangan sampai atau jangan salah menggunakan pandangan. Kata Nabi, sebab satu orang kumpul ba'ah fa'innahu agar besar wah tonul. Ya, kalau misalnya kita ingin memandang lebih, ya nikah dulu. Nah ini, nikah dulu. Baru bisa lebih dalam bahan daripada pandangan. Nah, kalau misalnya takut, jaga. Hanya jangan sampai lebih dalam kemana-mana pandangannya. Nah, kemudian, saya juga suka ini mohon maaf sebenarnya hati-hati terkategori berholwa sehingga kita dengan kita telepon sampai berjaga sampai ngobrolin yang layaknya di istri misalnya harus dijaga suara apalagi bagi kan aura dari suara kita memunculkan maaf nafsu pasangan karena itu supaya ada yang harus kerja nah, jadi suara ini harus dijaga sampai undang nafsu bahwa teman ini penting apalagi maaf video call ya malah istilahnya lagi maaf ya video kalau saya apa ya naudzubillah jangankan dan aurat apa namanya bisnya ya suaranya itu harus jaga masa-masa karena itu belum besar kemudian menjauhi dan diskusi yang tidak bermanfaat yang tadi disampaikan. Terkadang seorang itu atau suatu pasang jadi teman curhat ya, saling berdiskusi ceritanya tapi kemana-mana jam-jam dan lagi ingat bahwa belum sah artinya keterbatasan bagaimana mengobrol berpandang semuanya oleh norma adab tak ya tentu bukannya kita memang tidak istilah tapi yang ada ya saling satu dengan menjaga adab yang ya dengan menjaga tadi sehingga tidak seperti hal dunia barat atau siapapun kebebasan dalam agama ada ini dalam taat seperti yang tadinya tidak berhalwat silat menjaga pandang menjaga suara menjauhi hal dan diskusi yang tidak bermanfaat itu dalam nah baru sekarang kita akan membicarakan khitbah apa sih khitbah itu ya ini proses selanjutnya setelah artinya mengenal siapa kemudian orang tua siapa ini dalam kerangka ingin mengenal lebih jauh dan tepat mengikat dalam tanda petik mengikat tapi tetap maka ajaran jadi khitbah itu kan proses meminta persetujuan wanita untuk menjadi istri gitu ya. Jadi kalau seorang laki menaruh perhatian kepada seorang perempuan dengan proses yang tadi, pencarian calonnya itu apakah melalui perjodohan, dipertemukan, atau pencarian ini dalam arti karena ya, pengalaman komunitas, ya, nah, sehingga ada perikan antara satu lainnya lebih serius, sehingga baiklah dengan berikut disebut dengan istimewa ini merupakan meminta persetujuan pihak ini ada wali, karena ada wali ya harus minta. Kalau terpaksa tidak tahu wali, tidak tahu bapak atau walinya tidak tahu. Nah, sekarang karena ingin serius maju ke yang berikutnya melewati khutbah Abdul Malik. Jadi ini merupakan setiap tujuan ya, tentu untuk jadi istri ya, seorang jadi maksud atau permohonan setiap wanita untuk jadikan calon istri. Jadi seorang laki datang ke rumah, maaf ya, anak perempuan yang baik itu ketika ada orang laki-laki yang menaksir istilahnya, menaksir, menyatakan rasa cintanya, itu, atau bahasa nembak itu mungkin dikatakan terus ya. Setelah itu perempuan yang tahu dengan syak, dia akan bilang kalau betul serius lebih jauh batas teman, misalnya silahkan ke keluargaku temui orang tuaku. Nah ini perempuan yang tentang ya yang fak harusnya itu di dalam street main di belakang ya berkuasa di mana-mana seperti itu. Tapi ketika tahu ya, laki-laki mendekat kemudian ya, perempuan bilang kalau ingin lebih seru datang ke rumahku untuk bisa bertemu keluargaku, orang tua itu dalam khutbah. Dengan demikian, apa sih hukum khitbah? Ya, hukumnya sih boleh. Ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh itu termasuk, apa namanya, ya, dalam hukum itu disebut dengan ikhtiar. Artinya, boleh. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Nah, ketika ada yang saja ketika tadi proses pertama pencarian muka seseorang tadi dia bilang datang ke keluargaku, ternyata dia datang ke keluargaku meminang bukan tapi langsung menikah, itu buat juga yang penting memenuhi syarat punya. Nah, tapi yang kita ini secara ini secara syariat diajarkan ya, tahapan khitbah dan di khitbah itulah yang benar karena di khitbah tidak berdua-duaan. Kalau berdua-duaan itu perkenalan di kantor atau dalam artian tapi tidak ikhtilat, tidak pur atau seperti yang berpacaran atau bunyi gitu kan tanpa disampul itu atau pom. Nah, ini didampak dengan khidmat itu kan didampakkan seseorang nih yang terus dan saya ingin jadi supaya saya menjadi istrinya misalnya. Artinya orang ini pernah ke rumah dalam khutbah. Cuma dalam khutbah biasanya ini tergantung, ada juga orang ini mau langsung dinikahkan, ya, ya itu terserahnya pihak keluarga syarat dan rukunnya dan sebagainya, silakan ini. Cuma dengan ini pasti dalam tanda petik ya, nikahnya belum tercatat. Sementara di negara ini mengenal hukum positif sesuai undang nomor 1 tahun 2 ya. Ya, jadi undang-undang itu harus dipakai sebagai jangan kita sebagai hukum positif. Ya, itu dulu mungkin.
0: Ya.
2: Salam wujud.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat kajian Cahaya Pagi ini dengan topik mukadimah pernikahan bersama Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur. Nanti kita lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali kajian Cahaya pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan kembali Pak Kiai Haji untuk melanjutkan paparannya. Halo Pak Kiai.
1: Oke.
0: Iya, mangga.
1: Iya. Para Bang Dhan, ya, lah tersambung kembali dengan saya, masih melanjutkan secara khidbah. Jadi ketika sudah ada ketertarikan antara pusaka lainnya, lanjutlah ke jenjang berikutnya, yaitu khidbah meminang. Namun ada juga dalam kenyataannya meminang sekaligus langsung menikah. Nah, ini tolong diperhatikan, seandainya ada yang seperti itu, tolong perhatikan. Ya, tentu di kita ini menganut atau mengenal dengan hukum positif, ya, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan atau perkawinan. Jadi harus tercatat pernikahan ini. Jadi tidak bisa hanya sebatas sah menulis. Nah, kalau misalnya ya kejadian langsung ingin ya melamar ya sekaligus nikah, itu tolong diperhatikan undang-undang ini gitu, supaya pernikahan ini tercatat. Nah, namun secara umum kita melakukan khitbah saja, artinya meminang, dan ini boleh hukumnya seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 235. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la junaha 'alaikum fima arrabtum bihi min khitbati nisa au aknantum fi anfusikum. Jadi tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Tentu Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi boleh kita berkhidbah dalam kerangka melaksanakan ajaran Allah melalui firman-Nya ayat 235 surah Al-Baqarah ini. Namun harus diperhatikan syarat bagi wanita yang dikhidbah. Ini ada syaratnya. Yang pertama, wanita yang dikhidbah itu tidak terikat oleh akad perkawinan. Ini penting sekali kita mengenal syarat. Sehingga ya boleh kita meminang seorang perempuan sekalipun menarik hati, bogoh, kecida, itu tidak bisa menikahi perempuan tersebut seandainya masih terikat oleh perkawinan dengan pasangannya. Artinya tidak boleh berkhidbah atau merkhidbah meminang melamar istri orang. Tidak boleh, haram. Nah, jadi harus betul-betul tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya. Kalaupun misalnya pernah kawin, ya harus dibuktikan dengan bukti perceraian. Artinya sudah lepas masa iddahnya dan ada bukti perceraiannya, begitu. Atau dalam istilah lain, menikahi janda. Ya, jelas tapi jandanya dibuktikan dengan surat akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Kemudian syarat yang kedua, tidak berada dalam iddah tolak rajaknya. Jadi seperti yang Nabi katakan, kalaupun sudah diceraikan atau bercerai, ya, tapi harus diingat ada masa iddahnya, masa tunggu nanti sampai benar-benar secara dia dibolehkan untuk dilamar, nikah, dinikahi orang lain. Kemudian ketiga, bukan pinangan orang lain. Saya ingat Nabi pernah bersabda, sekalipun kita sangat cinta kepada dia, tapi itu adalah sudah dipinang oleh orang lain. Kata Nabi apa? Al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu lil mu'min ayyabda'a ala bai'i akhih, wala yakhtuba ala hikbati akhih, hatta yadar. Jadi seorang mukmin adalah saudara mukmin. Oleh karena itu, ia tidak boleh membeli atau menawar sesuatu yang sudah dibeli atau sudah ditawar saudaranya. Dan ia tidak boleh meminang seseorang yang telah dipinang saudaranya, kecuali ia telah melepaskan. Nah, mengenai syarat ini, supaya menjadi perhatian kita kaum muslimin, para kaula muda khususnya, seandainya kita tertarik dengan seorang perempuan, kita diperhatikan, ini istri orang bukan. Nah, kalau istri top, jangan dilanjutkan karena tidak boleh kita meminang apalagi menikahinya. Kalaupun misalnya sudah cerai, ya tentu diperhatikan masa iddahnya, ada masa tunggunya sampai betul-betul lepas masa iddah. Kemudian, ya bukan pinangan orang lain. Kalau datang ke rumah, sekalipun kita menunjukkan ke laki-lakian yang datang ke rumahnya untuk melamarnya, tapi kata keluarganya ini sudah dipinang oleh orang lain, nah, tidak boleh melanjutkan. Demikian juga keluarga si perempuan ini harus sadar diri. Kalau misalnya anaknya sudah dipinang oleh orang lain, sekalipun yang datang ke sini adalah orang yang mungkin, maaf, kaya atau lebih ganteng atau apalah alasnya, tidak boleh dilanjutkan karena sudah menjadi pinangan orang lain. Kecuali kalau orang atau laki yang meminangnya terdahulu sudah melepaskan. Jadi pinangan yang sudah dilakukan oleh orang lain ini menjadi kata kuncinya, ya. Tidak boleh seseorang menerima pinangan atau meminang. Namun, bisa jadi boleh dengan catatan jika laki-laki yang pertama, ya, yang datang ke rumah itu, datang ke keluarga itu, tapi ditolak. Datang, meminang, saya sudah dipinang, tapi saya tolak. Artinya, sudah ya, tidak ada ikatan kalau ditolak, ya, atau sudah membatalkannya, artinya sudah melepaskan dari pinangan itu. Ya, laki-laki yang lebih dulu sudah datang ke rumah ditolak, sudah berarti menunjukkan bebas. Atau datang laki-laki itu diterima tapi saatnya sudah dilepaskan, artinya dibatalkan oleh si laki-laki itu atau oleh keluarganya yang memang diketahui oleh laki-laki itu bahwa sudah ada pelepasan atau pembatalan pinang. Ini akhirnya boleh dipinang. Kemudian boleh juga dipinang jika laki-laki pertama mempersilahkan dan rela. Misalnya, taruhlah si fulan waktu itu sudah melamar si ini atau si perempuan ini, kemudian datanglah si madu atau si

si Fulan tadi datang, tapi belum dijawab oleh keluarganya, oleh si gadis itu atau si perempuan itu atau oleh keluarganya, belum ada jawaban. Nah, ini berarti nggak ada kejelasan, tidak ada kejelasan, maka itu tidak ada ikat, boleh ditindak. Bagaimana kata Imam ini berkenaan dengan ini? Ini ada sebuah riwayat ya, di mana riwayat ini oleh Fatimah binti Qais. Ketika ia sudah selesai masa iddah, ia dikhitbah oleh dua orang, yakni oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahal. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian bersabda tentang Abu Jahal, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ini sebuah hiasan ya, atau sebuah apa namanya pernyataan yang tidak jelas untuk menunjukkan sifat suka memukul. Sedangkan Muawiyah sangat fakir, tidak punya harta. Nah, kata Nabi, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Nah, ini ada dua orang yang datang kepada seorang perempuan ya, Fatimah binti Qais, dia seorang janda, di mana dua orang laki-laki yang datang yaitu Muawiyah dan Abu Jahal, maksudnya mau melamar begitu, mau melamar. Tapi kata Nabi, dengan alasan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan seperti apa, Abu Jahal seperti apa, akhirnya nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Artinya nikahlah dengan laki-laki lain ya, selain daripada dua orang ini. Karena memang ini tidak ada kejelasan. Artinya belum jelas. Misalnya Muawiyah ataupun Abu Jahal melamar ke Fatimah binti Qais gitu. Belum ada jawab. Artinya tidak ada kejelasan. Sehingga boleh orang lain dalam hal ini seperti Usamah bin Zaid melamarnya. Nah, Imam Syafi'i berkomentar setelah itu. Kata beliau, hadis di atas bagi kami bahwa Fatimah belum memberikan jawaban yang jelas kepada salah satu dari keduanya. Karena itu boleh untuk dipinang oleh orang lain. Bagaimana sih cara berkhitbah? Ya, kita sudah maklum tentang cara berkhitbah ini atau cara meminang ini. Ya, pertama, pinangan kepada gadis ataupun janda yang sudah habis iddahnya boleh dinyatakan secara terang-terangan. Biasanya kalau di kita terang-terangannya neng ataupun apa nyebut nama misalnya, saya menyatakan suka dengan neng, apakah neng menerima atau tidak, bahkan disebutkan juga apakah ada sudah datang ke sini dan sudah mengkhutbah atau tidak, artinya dengan terang-terang jelas rih misalnya, bukan kinayah, bukan kiasan, tapi jelas. Nah, bisa dinyatakan terang-terang langsung to the point bahwa saya meminang melamar neng untuk menjadi calon penghidup saya, calon hidup saya atau pendamping saya. Kemudian yang kedua, pinangan kepada wanita yang masih ada dalam masa iddah talak bain atau iddah ditinggal mati suaminya, itu tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Jadi kalau tadi yang dimaksud boleh menggunakan kalimat yang terang-terangan begitu, yang nyata dengan kalimat saya langsung dengan lantang menyebutkan meminang, melamar neng atau melamar siapa namanya itu. Kalau yang berikutnya ini tidak dinyatakan secara terang-terangan, mengingat bahwa

0: si perempuan ini atau wanita ini masih ada dalam iddah talak bain. Artinya iddah talak bain itu iddah yang perceraiannya ditalak tiga, ya, ditalak tiga. Artinya itu namanya talak bain. Kalaupun misalnya ada yang datang, itulah itu orang laki-laki yang menyatakan rasa ingin atau rasa cintanya kepada si wanita ini, ingin meminangnya, itu tidak boleh dinyatakan secara pinangan. Nah, pinangan kepada hanya boleh dinyatakan secara sindiran saja. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang tadi kepanjangannya ya, 235 Al-Baqarah. Kemudian, apa sih yang dilakukan ketika khitbah itu selain menyatakan baik dengan rang-rangan ataupun dengan sindiran seperti yang disampaikan tadi, apa yang dilakukan? Ya, ya tentu ada kebolehan nazar istilahnya ya, artinya melihat. Nah ini sekaligus ini merupakan ajaran agama kita yang mengajarkan tidak ada istilahnya pacarannya. Karena dalam agama kita ini ketika ada yang tarik hati kepada siapa, langsung datangnya keluarga ya dilamar. Nah ketika melamar apa yang dilakukan? Nah ini seperti yang disampaikan oleh Jabir. Di sini ada kata Jabir, An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum al-mar'ah wa istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jadi jika seorang dari kalian menghitbah seorang wanita dan jika bisa melihat dari wanita tersebut apa-apa yang akan mengundangnya untuk menikah, maka lakukan hal yang parah. Jadi bukan hanya sebatas menyatakan saya meminangmu, saya ingin melamarmu, maksudnya kepada walinya ingin melamar putri bapak misalnya, itu bukan hanya itu, tapi ada kebolehan atau anjuran untuk melihat perempuan itu. Karena bisa jadi memang sebelumnya dan tidak kenal ya, atau sebelumnya tidak pacaran. Karena kalau yang sudah pacaran berarti sudah kenal duluan dan sudah tahu siapa dia, wajahnya kayak gimana dan segala macamnya, paham. Tapi di sini boleh melihat apa yang kira-kira mengundangnya untuk bisa menikah. Sehingga di dalam fikih itu ada batasan melihat itu ya. Ada batasan melihat. Ya tentu tidak sembarang melihat enaknya di, secara bebas melihat apanya begitu. Nah, sehingga ada batasan. Ada batasan melihat itu. Nah, pertama menurut jumhur ulama atau Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i ini mengatakan boleh melihat wajah dan telapak tangan, karena demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuhnya. Ya, jadi kata jumhur ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i yang dominan di sini, boleh melihat wajahnya. Dengan demikian, berarti sebelumnya tidak pernah melihat wajahnya gitu kan. Atau melihat telapak tangannya boleh. Ya, sebelumnya tidak pernah melihat telapak tangan, apalagi meraba-raba. Artinya di sini tidak pernah pacaran. Dan tidak ada pacaran dalam agama kita ini ya. Tapi kalaupun khitbah, ya boleh dilihat yaitu. Menurut jumhur ulama, wajahnya atau telapak tangannya. Supaya apa? Ya, supaya akan diketahui keharusan tubuhnya. Jadi wajah ini dan telapak tangan bisa menjadikan representasi keseluruhan anggota tubuh. Supaya tertarik bagi seorang laki-laki yang memindangnya itu untuk menjadikan perempuan ini jadi istrinya. Ya. Sementara menurut Hanifah, menambahkan telapak kaki. Ya, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i tadi wajah dan telapak tangan saja. Sementara Abu Hanifah boleh juga melihat telapak kakinya. Ya, nggak tahu ini maksudnya melihat apa, Romeo atau apa. Nah, Allah alam. Nah, gimana teh?
1: Tidak terasa nih Pak Kiai. Iya.
0: Nanti kita lanjutkan aja teh. Gimana ditutup dulu atau gimana?
1: Enggak ditutup, biasa.
0: Mohon para pangdak jadaya yang setia mendengarkan chat RRI Pro 4 ini, kita aja dulu, nanti kita akan tutupkan jumpa datang tentang batasan nador atau batasan pandangan yang boleh dilihat dari anggota tubuh di wanita yang terlamar ini. Mudah-mudahan ini pasnya ya saya, untuk kita semua para pemimpin yang mendengarkan secara demikian, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabura yang telah menemani kita di pagi hari ini dalam kajian Jaya Pagi dengan topik yaitu tentang mukadimah pernikahan. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka Katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina waka waka.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegol.